0: Hidrometeorologi Salamu Ampek Malehari Kamuku Tarituang dari tanggal Samale Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Armen mengatakan deklarasi status tanggap darurat adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi dan diadukan bersama stakeholder bersangkutan. Rapat tersebut membahas langkah-langkah tanggapan bencana, percepatan evakuasi, pembagian bantuan logistik, juga penilaian dampak bencana di beberapa daerah dan terdampak. Armen melaporkan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pesisir Selatan ala menimpa sekurang-kurangnya 6 kabupaten, termasuk Basa Ampe Maletapan, Rana Ampe Hulu Tapan, Koto Sabale Tarusan, Surantia, Batang Kape, Lengayan, Jo Ampe Curai. Wilayah dan menjadi perhatian utama adalah Basa Ampe Maletapan, khususnya Nagari Limaupuri, Tapan, Jo Nagari Panide.
1: Ini rencananya dalam 14 hari ke depan itu. Jadi 6 kecamatan sudah terdampak dari bencana yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan kecamatan yang terkena bencana, dampak bencana itu juga bukan hanya Basa Ampe Balai, bukan Basa Ampe Hulu. Ada juga kecamatan Pak Jurai, Koto Sabale Tarutan, Batang Kapas, dan kecamatan Surantik. Jadi 6 kecamatan sudah terdampak dari bencana.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD juga alamatifkan pos tanggap darurat 24 jam di kantor BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Jawa Pos Tapan. Pos posko berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk operasi tanggap bencana, termasuk mendukung evakuasi masyarakat, juga pembagian bantuan logistik ke daerah-daerah terdampak. Dusun Padang, pemerintah Kota Padang telah mengusulkan penambahan beberapa daerah pada rencana rehabilitasi jauh rekonstruksi pasca bencana. Perluasan itu dilakukan melalui revisi rencana induk jauh mencakup daerah-daerah Sarupo, Maramsi, Jo Ayu Paca, dan sebelumnya indak dimasukkan dalam perencanaan pada November 2025. Sekda Kota Padang, Raju Minropa mengatakan usulan untuk menambah daerah-daerah itu Allah diajukan dan saat kini ko sedang dalam proses. Penyesuaian ko dibue untuk menampung kebutuhan manajemen pasca bencana di berbagai lokasi.
2: Ada penambahan item kalau kita hitung dari posisi November ya. Kalau November itu kawasan Maransi, Air Paca itu belum masuk. Nah sekarang pas di revisi renduk kita sudah ajukan dan sedang berproses bahwa ada beberapa kawasan kita tambahkan di dalam rehab rekon kita.
0: Raju menyampaikan banjir berulang menyoroti pentingnya untuk menangani daerah-daerah terdampak secara menyeluruh, termasuk melalui peningkatan infrastruktur sungai. Langkah-langkah sarupa itu sangat penting untuk mengurangi risiko air dan meluap dan dapat mengancam pemukiman warga selama periode curah hujan dan intensitasnya tinggi. Perumda Air Minum Kota Padang menargetkan untuk menyelesaikan perbaikan pada jaringan pipa air bersih di daerah Asupan Guo, Kecamatan Kuranji dalam 2 hari. Perbaikan itu mengikuti banjir dan menyapu lebih kurang 10 bagian pipa mengganggu distribusi air bersih kepada masyarakat. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrisal mengatakan, ala memariso secara pribadi dan 4 kerusakan tersebut. Salamoko, 3 bagian pipa yang berhasil dihubungkan balik sebagai bagian dari proses restorasi jaringan.
3: Fintech Guo Kuranji, di mana pipa kita yang hanyut lebih kurang 10 batang, dan saat ini kita melakukan peninjauan langsung, sudah tersambung 3 batang. Mudah-mudahan penyambungan 1-2 hari ini tuntas, dan air bisa mengalir. Pada masyarakat yang terdampak, yang membutuhkan air bersih melalui mobil tanki, silakan menghubungi call center Perumda Air Minum Kota Padang maupun di Instagram.
0: Sementara itu untuk warga dan masih mengalami gangguan distribusi air bersih, PDAM menyedia bantuan melalui truk tangki air. Warga dan memerlukan pasokan air bersih dapat menghubungi pusat layanan atau pusat panggilan salah satu akun Instagram resmi PDAM Kota Padang. Dusun Padang, saat itu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita baso balik jaka pada lain pulo pada wakatu nan samo. Ambo membawakan kabar, Nova Gersali mengucapkan terima kasih. Salam baik pagi.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jo kabar nan lain.

0: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana pitiko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lah. Lah dari dulu ini kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti itu.
0: Lah ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo nih.
1: Eh, ndak ado nan payah ini kok Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanah.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
2: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
3: hey, kerja keras, dan ngapain ngobrol sama HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
3: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Error.
3: Ya iyalah, Cok. AI emang bisa bantu mikir, tapi nggak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
3: Terniat.
2: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
4: Semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Istana Pandangan, Kemenekraf mendorong distribusi karya penulis Jokomik Indonesia ke pasar global melalui penguatan rantai nilai subsektor penerbitan. Distribusi pun menjadi bagian penting untuk memperluas jangkauan dari tingkat lokal dan nasional hingga internasional. Dalam bincang literia di Museum Nasional Jakarta, karya yang dikembangkan berupa buku, komik, dan produk ekraf lainnya, dan melalui distribusi yang luwe, karya-karya Tasabuy diharapkan dapat menjangkau berbagai platform internasional dan dikenal masyarakat global. Disampaikan Direktur Penerbitan dan Fotografi Kementerian Ekonomi Kreatif Iman Santosa Basonyo, upaya Tasabuy sajalan jo arahan Menteri Ekonomi Kreatif, tujuannya supaya pelaku industri kreatif mampu membawa potensi lokal ke tingkat nasional hingga global. Informasi selangkutnya dan sanapannya bisa dibaca di situs kbrnrri.co.id.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
3: Astaga, untung eh, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
5: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong

0: dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Ro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Suasana Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasisir Selatan mencatat 20 rumah rusak bare akibat banjir yang melanda wilayah Tasabuy pada tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026. Data Tasabuy bertambah dari pendataan awal sebanyak 3 balai rumah sesudah dilakukan verifikasi lapangan dari aparatur negari dan kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasisir Selatan Armen mengatakan, kerusakan rumah menjadi salah satu prioritas penanganan selama masa tanggap darurat. Dari jumlah Tasabuy, 2 rumah dilaporkan hanyut total akibat tambah arus banjir. Armen menjelaskan penambahan data kerusakan diketahui sesudah petugas melakukan verifikasi langsung di wilayah terdampak. Hasil pendataan sementara menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan bantuan untuk masyarakat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok Selatan membagikan 26.902 balai seragam gratis untuk siswa baru mulai tingkat TK PAUD hingga SMA sederajat. Dan Bupati Solok Selatan Kairunas mengatakan sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan dan pembagian seragam gratis ko. Tujuannya meringankan beban orang tua usaha atau memotivasi siswa dalam bereja. Seragam gratis dibagikan untuk tingkat taman kanak-kanak sebanyak 2.098 pasang, sekolah dasar 1.994 pasang, SMP MTS 1.924 pasang, SMA 1.680 pasang, Sarato sekolah luar biasa 30 pasang. Beliau menjelaskan Pemkab Solok Selatan tarwi melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, produktif, dan kompetitif, Sarato memiliki akhlak yang baik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Aduh... Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

PR ini Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangnya masih informasi dari rri.co.id. BMKG Tarui memantau kondisi atmosfer dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Hal itu untuk mengantisipasi kebakaran dan potensi sebaran asap lintah negara atau transboundary haze. Diungkapkan Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Guswanto, bahwasanya pemantauan dilakukan melalui analisis curah hujan, kemudian sebaran titik panas atau hotspot, serta data dari berbagai instrumen observasi. BMKG juga memperhatikan kondisi iklim yang menyebabkan lahan gambut menjadi lebih kering sehingga rentan tabaka. Berdasarkan pemantauan yang disampaikan, angin yang bertiup dari timur ke barat berpotensi membawa asap dari Sumatera menuju Malaysia. Kemudian perlu diwaspadai potensi sebaran asap menuju Papua Nugini. Dan BMKG memanfaatkan citra satelit untuk mengidentifikasi area yang terindikasi sebagai awan maupun asap. Data tersebut kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan arah angin. Hal itu berguna untuk memperkirakan pergerakan dan mengidentifikasi wilayah yang alat terjangkau sebaran asapnya. Meski begitu, pemantauan sebaran asap masih mengadoi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan pengamatan ketika asap tatuti awan, sehingga identifikasi pergerakan menjadi lebih sulit. Selain itu, kecepatan pembaruan dan penyampaian informasi menjadi tantangan dalam memastikan data dapat ditarimo secara cepat. BMKG menyebutkan pembaruan citra satelit dilakukan setiap 30 menit. Namun, kecepatan penyampaian informasi menjadi faktor penting supaya potensi dampak asap dapat segera diantisipasi.

0: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibra, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
1: Enggak. Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HP ku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi, jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang, dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu, yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

Donjek adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Padonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Padonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Padonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Padonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Program RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, mari kita kembali ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah berencana mematuhi ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga 2 hektar untuk membuka ladang. Langkahku disiapkan sebagai upaya menutupi celah praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, ketentuan tasabuk tangah diinisiasi untuk diapui karena dinilai berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kebakaran lahan yang lebih luwe. Pemerintah sedang menginisiasi supaya pasal yang membolehkan membakar ladang sampai 2 hektar dan membuka ladang dengan membakar akan dihapui. Jumhur menyebut salah satu langkah pencegahan karhutlah yakni memperkuat penanganan kebakaran dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Pemerintah Tarui mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran mulai dari pemerintah daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Beliau menjelaskan penanganan perusahaan perlu memperhatikan prinsip pertanggungjawaban mutlak khususnya terkait kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi.

0: Istana Padang Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan alokasi pembangunan 5 titik kampung nelayan Merah Putih KNMP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia pada 2026 dengan total anggaran diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Kepala Dinas Perikanan Padang Pariaman Alfian mengatakan pengerjaan fisik pembangunan KNMP sepenuhnya ditangani pemerintah pusat melalui KKP. Kementerian Tasabuhi menunjuk pejabat pembuat komitmen PPK dan rekanan pelaksana untuk menjalankan proyek strategis nasional. Menurutnya pemerintah daerah dalam program itu berperan sebagai penerima manfaat, sedangkan pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Informasi selanjutnya, pucuk pimpinan kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat resmi baganti dari pejabat sebelumnya Alpius Sarumaha kepada Zuhairi Kapatang. Pergantian jabatan tersebut ditandoi jo acara pisah sambut yang dilakukan di kantor instansi pengayoman yang berlokasi di Kota Padang. Acara dihadiri berbagai pihak dan instansi terkait. Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Barat yang baru, Zuhairi, mengatakan dirinya akan menguatkan perlindungan kekayaan intelektual supaya setiap produk, karya, cipta, merek yang lahir di Sumatera Barat bisa tercatat dan memperoleh perlindungan hukum. Baginya, Sumatera Barat bukanlah daerah yang asing sebab dirinya mempunyai kedekatan dengan ranah Minangkabau dan pernah bertugas di Kanwil Kemenkum Sumbar waktu awal-awal karirnya menjadi pegawai negeri sipil.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Jamu. Jamu nyampe. Jamu dek om. Tante sis bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
1: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh ada nih mbak, ada. Masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan. Aduh, kasihan banget ya mbak.
2: Daripada ngubungin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Loh.
3: Penyakit langka merupakan kondisi gangguan kesehatan yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh pengidap yang sangat sedikit. Melansir dari US National Organization for Rare Disease, ada sekitar 7.000 penyakit langka di dunia yang bisa dialami oleh beberapa orang. Dari 7.000 penyakit langka di dunia tersebut, berikut beberapa jenisnya yang perlu kita ketahui. Persistent Genital Arousal Disorder. Penyakit ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Pada pria, Persistent Genital Arousal Disorder akan menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan seksual. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan saraf pudendus, penggunaan obat-obat tertentu, masalah psikologis hingga gangguan hormonal. Biasanya perawatan dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu kondisi ini. Sindrom Adams-Oliver. Penyakit ini merupakan kondisi bawaan langka yang melibatkan perubahan pada anggota badan dan kulit kepala. Ada gejala khas yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya bekas luka pada kulit kepala yang tidak ditumbuhi rambut saat bayi dilahirkan. Bukan itu saja, gejala sindrom Adams-Oliver lainnya adalah gangguan jantung, gangguan neurologis, hingga masalah pada bagian mata. Untuk itu, sangat penting melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika bayi dilahirkan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan optimal. Sindrom Gottorn adalah penyakit yang sangat langka ditandai dengan munculnya gejala penuaan dini pada pengidapnya. Gejala ini biasanya meliputi kondisi kulit yang rapuh dan tipis pada bagian tangan serta kaki. Gejala sindrom Gottorn bisa terlihat saat anak memasuki usia balita. Bahkan beberapa pengidap sindrom ini bisa mengalami gejala setelah dilahirkan. Harlequin ichthyosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang menyerang kulit. Pengidap penyakit ini akan memiliki kulit yang kering, menebal di beberapa bagian, dan bersisi. Hal ini terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam tubuh yang mengakibatkan produksi protein tidak berjalan dengan baik. Hasilnya kulit di beberapa bagian tubuh menjadi kering dan menebal. Seroderma pigmentosum. Penyakit ini disebabkan akibat kelainan genetik yang membuat pengidapnya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Gejala ini sudah dapat dialami sejak pengidap baru dilahirkan. Ada beberapa yang perlu diwaspadai sebagai gejala seroderma pigmentosum, yaitu munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh yang terpapar matahari, kulit terbakar yang cukup parah, kulit penuh jaringan parut, hingga tampak gurat-gurat pembuluh darah kecil.
4: Suara Budaya Sumatera Barat.

Benteng van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah.

0: Bawa bekal apa?
1: Ini nih, biasa, nasi goreng.
2: Sili, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu.
1: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
2: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gak sekalian kamunya diplastikin juga.
1: Operasi plastik? Oh, wow.
3: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.
4: Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang.

cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.

0: Make-up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rancang Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Sana pandangan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lubuk Basuang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Magia Taylor Made Training bagi warga binaan pemasyarakatan untuk membekali dalam membuka usaha sesudah menjalankan masa hukuman. Kapolo Lapas Kelas 2B Lubuk Basuang Budi mengatakan, TMT Tasabui berupa pembuatan adonan baragi dan juga non-ragi. Dalam kegiatan itu, peserta diagi materi dan praktik mengenai pembuatan adonan yang menggunakan ragi serta adonan tanpa ragi. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai bahan baku, alat, tahapan pencampuran, teknik pengolahan, serta perbedaan karakteristik adonan baragi dan juga non-ragi. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengoptimalkan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota kelompok siaga bencana di Satyo Nagari, melakukan mitigasi supaya selalu siap siaga menghadapi bencana. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat Sukarnain Marokan, supaya pemerintah Nagari melakukan peningkatan kapasitas KSB dan penyediaan anggaran penanganan bencana skala lokal desa sesuai amanat Permendes 71/2021. Pihaknya juga Kamukonyo siap untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota KSB Tiok Nagari. Menurutnya fungsi KSB di Nagari sangat penting, selain magia sosialisasi dan mitigasi tentang kebencanaan, juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah Nagari dan juga BPBD apabila ada potensi banjir longsor dan bencana lainnya demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi bencana.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, terima kasih ya bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Nah nih, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan ke luar negeri.
1: Ih, kok kapai ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak peko tuh mah.
0: Eh, jangan sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tahu tuh kufa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PBT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
1: Baiklah lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Program ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Bah, main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya, Ma. Bebas.
1: Jajan aja masih minta. Belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Ma, jangan, Ma. Jangan.
3: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tungku Tigo Sajarangan adalah konsep kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Minangkabau yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial. Filosofi ini terdiri dari tiga elemen utama yang diibaratkan sebagai tiga kaki tungku yang saling menopang agar tetap kokoh. Pertama, Ninik Mama. Ninik Mama adalah kelompok pemimpin adat yang bertanggung jawab atas urusan adat dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Ninik Mama adalah para pemimpin suku atau kaum yang dipilih berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Mereka memegang peran penting dalam pengambilan keputusan adat, seperti penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara adat, dan menjaga nilai-nilai budaya. Kelompok kedua, Alim Ulama. Kelompok ini terdiri dari pemimpin agama Islam yang bertugas menjaga dan menegakkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Alim Ulama berperan dalam memberikan bimbingan spiritual, pendidikan agama, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, kelompok cerdik pandai. Ini adalah kelompok intelektual atau orang-orang yang berpendidikan yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai bidang,

0: Mang Kudun?
1: Pada awal pendirian Minangkabau itu kan negari-negari kecil. Mereka membentuk dalam istilah yang banyak dipakai itu ada tiga rajanya. Tiap negara itu punya tiga raja. Ada raja alamnya, ada raja adatnya, ada raja ibadatnya. Kemudian itu dilanjutkan dalam perkembangan selanjutnya dalam tiga unsur kepemimpinan dalam masyarakat adat. Ada pangulu atau penghulu, ada alim ulama, ada cadiak pandai. Nah, pangulu itu adalah nenek mama para pemimpin yang diwariskan dalam garis keturunan, ya, dari nenek turun ke mamak, mamak turun ke kemanakan. Itu jabatan penghulu. Kemudian ada jabatan ulama yang diperoleh dari hasil mengaji. Nah, kemudian ada posisi cadiak pandai yang diperoleh dari kemampuan dia berdialektika dengan kehidupan. Bisa dia jadi seorang guru, dia seorang di pemerintahan, atau orang yang memang cerdik cendikia.
0: Ketiga elemen ini bekerja sama dan saling melengkapi dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan di masyarakat Minangkabau. Mereka memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mencakup pertimbangan adat, agama, dan ilmu pengetahuan, sehingga tercapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat. Filosofi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai komponen masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perumpamaan tungku digunakan dalam konsep Tungku Tigo Sajarangan karena tungku adalah alat tradisional yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam memasak. Tungku yang digunakan untuk memasak di dapur tradisional Minangkabau biasanya memiliki tiga kaki penyangga yang disebut Tungku Tigo. Ketiga kaki tungku berfungsi bersama untuk mendukung wadah tempat memasak. Dalam konteks ini, melambangkan bahwa ketiga elemen kepemimpinan, nenek mama, alim ulama, dan cadiak pandai, tempat diletakkan wadah untuk memasak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan untuk masyarakat. Karena itu, harus bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, perumpamaan tungku dalam Tungku Tigo Sajarangan bukan hanya menggambarkan struktur kepemimpinan, tetapi juga menekankan pentingnya kerjasama, keseimbangan, dan ketahanan dalam menjalankan tugas dan memimpin masyarakat. Karena di tangan merekalah kebijakan-kebijakan akan dimasak untuk dihidangkan kepada masyarakatnya. Seperti diungkapkan kembali oleh Tuanku Mang Kudun.
1: Kenapa tungku? Itu pertanyaan menarik. Tungku di masyarakat Minangkabau dulu dan sekarang dan yang akan datang juga masih akan berfungsi tempat untuk memasak. Memasak artinya mengumpulkan semua bahan untuk dijadikan hidangan. Di sini ada gambaran bahwa kepemimpinan itu adalah tempat memikirkan gagasan, ide, atau rencana untuk dihadirkan menjadi sebuah keputusan. Tungku juga adalah gambaran tempat dibakarnya kayu, dipanaskan. Nah, jadi kepemimpinan Tigo Tungku Sajarangan adalah tempat membakar ide, tempat memanaskan gagasan, pikiran untuk menghasilkan sebuah hidangan keputusan yang ideal. Hidangan keputusan itu ya seperti hidangan yang dimasak di sebuah tungku.
0: Pola kerja ketiga elemen dalam Tungku Tigo Sajarangan, nenek mama, alim ulama, dan cadiak pandai, didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling melengkapi dalam menjalankan peran mereka masing-masing untuk memimpin dan mengelola masyarakat Minangkabau. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis melalui musyawarah dan mufakat. Dalam menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan penting, mereka akan duduk bersama untuk membahas isu tersebut dari berbagai perspektif. Perspektif adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam musyawarah, semua elemen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka. Keputusan

akhir biasanya diambil secara mufakat, yaitu keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Juga terjadi keseimbangan peran di mana tidak ada satu elemen yang mendominasi. Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai saling menghormati peran dan kontribusi masing-masing. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan rasionalitas. Dalam tahap implementasi keputusan, masing-masing elemen akan menjalankan peran mereka sesuai dengan posisi masing-masing di masyarakat. Niniak Mama memastikan keputusan tersebut sesuai dengan adat. Alim Ulama memastikan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Sementara Cadiak Pandai membantu dalam pelaksanaannya dengan pengetahuan praktis. Konsep Tungku Tigo Sajarangan dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau tidak memiliki tanggal pasti mengenai kapan pertama kali muncul, karena ia merupakan bagian dari evolusi panjang budaya dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Namun, konsep ini berkembang secara organik seiring dengan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat dan Islam. Sebagai sebuah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, struktur sosial dan kepemimpinan adat Minangkabau telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masuknya pengaruh Islam. Dalam sistem ini, Niniak Mama atau pemimpin adat sudah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan adat yang berlaku. Kemudian, Islam mulai masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam sistem kepemimpinan. Alim ulama mulai mendapat tempat penting sebagai penjaga agama dan moral masyarakat. Pada masa inilah, terjadi proses adaptasi dan integrasi antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Munculnya pepatah adat yang berbunyi, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mencerminkan integrasi tersebut, di mana adat dan agama Islam saling mendukung dan melengkapi. Dalam proses modernisasi dan pendidikan, terutama sejak hadirnya kolonialisme dan berkembangnya sistem pendidikan formal, kelompok intelektual atau Cadiak Pandai mulai muncul sebagai elemen penting dalam masyarakat. Mereka berperan dalam membawa perspektif ilmiah dan rasional ke dalam proses pengambilan keputusan adat dan sosial. Secara keseluruhan, konsep Tungku Tigo Sajarangan berkembang secara bertahap seiring dengan proses sejarah, pengaruh budaya, dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun tidak ada satu momen atau periode yang dapat dikatakan sebagai awal mula konsep ini, Tungku Tigo Sajarangan bisa dipahami sebagai hasil dari evolusi sosial yang mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan intelektualisme dalam masyarakat Minangkabau. Konsep ini merupakan cerminan dari upaya untuk menciptakan harmoni dalam kepemimpinan melalui kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai elemen yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dalam konteks modern, pola kerja Tungku Tigo Sajarangan seringkali diadaptasi dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, prinsip-prinsip dasar kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan tetap dijaga.

0: Kaba Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Padangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual atau KI untuk berbagai potensi unggulan yang ada di satu daerah di Provinsi Sumatera Barat. Kepala Kemenkum Sumbar Zulhairi menyebutkan berbagai potensi daerah yang dimiliki Sumbar mulai dari kuliner, kerajinan, produk pertanian hingga berbagai hasil kreativitas dan inovasi masyarakat. Ketika suatu produk atau potensi daerah didaftarkan, dicatatkan dalam KI, maka produk tersebut akan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Beliau menjelaskan dengan perlindungan yang tape, maka KI indah hanya sebagai instrumen hukum, namun juga bisa menjadi aset ekonomi yang dapat meningkatkan nilai produk. Informasi selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia mengajak mahasiswa Universitas Negeri Padang menjadi agen literasi digital dalam mengawal demokrasi dan mencegah pelanggaran pemilu, termasuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, sarato politik uang jelang pemilu 2029. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bawaslu Kampus Connect bertema Generasi Digital Demokrasi Transparan. Anggota Bawaslu Republik Indonesia Puandi mengatakan bahasanya mahasiswa berperan aktif dalam memperkuat pengawasan demokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, pengawasan pemilu di era digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dari perguruan tinggi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang, Dosa Pandangan di mana saja, Barado. Masih bersama Perempat RRI Padang untuk kesempatan hari ini, Dosa Pandangan. Hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Seperti biasa, sekarang kita ada di pojok UMKM Perempat RRI Padang. Dan di studio sudah hadir narasumber kita yang merupakan pelaku UMKM ya dari Kota Padang. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan Mbak Dery Kurnia Lestari.
1: Iya, benar.
0: Oke, Mbak, di deketin lagi Mbak mikrofonnya, diangkat. Nah. Sip. Oke, lagi digeser aja. Oke, biar lebih jelas suaranya. Apa kabar Mbak Dery? Saya manggilnya apa nih?
1: Boleh, terserah Mbak, boleh.
0: Mbak Dery ya. Dery atau Kurnia atau Lestari? Dery. Iya, Mbak Dery. Apa kabar Mbak Dery, sehat?
1: Sehat. Batuk dikit sih.
0: Iya, sama. Gara-gara kabut asap.
1: Hujan dua hari, kena hujan terus.
0: Oh gitu, kena hujan iya, kabut asap juga iya.
1: Iya, benar.
0: Benar-benar deh, harus pakai masker kalau kita beraktivitas di luar ya.
1: Oke,
0: Mbak Dery ini, Rusana Pandanga, merupakan owner dari, owner dari Arasi Gallery dan juga Sabana Peracikan. Ya. Jadi ada dua ya?
1: Ada dua, kuliner kerajinan, satu, sama kerajinan.
0: Iya, kerajinan dan kuliner. Ya. Mungkin kita ke kerajinan dulu nih, ya, Mbak Dery. Silakan. Perkenalkan produk kerajinan yang sudah terpajang di meja Perempat RRI Padang.
1: Nah, pertama terima kasih dulu ya untuk Dinas Koperasi UMKM sama RRI juga yang udah memfasilitasi kami nih pelaku UMKM untuk bisa apa ya, lebih dikenal sama masyarakat. Nah, kalau untuk usaha yang kerajinan ini, ini rajutan. Rajutannya kita pakai benang kaos.
0: Benang kaos.
1: Benang tian, kalau orang bilang, orang luar bilang.
0: Oh, benang tian namanya.
1: Atau benang kaos istilah kita nih. Dia lebih besar, lebih tebal gitu kan. Cuman ya ini seperti ini hasilnya dengan model yang bisalah kita
0: variasikan. Cantik sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi model rajutnya ini dirajut ya?
1: Iya.
0: Model rajutnya apakah ini semuanya kayak gini atau ada beda-beda?
1: Ada beda-beda, tapi by request. Nanti kita kan ada beberapa model. Nah, nanti konsumen maunya seperti apa? Nanti kita buatkan. Gitu loh, ada beberapa contoh gitu kan.
0: Itu model tas ya?
1: Iya, model tas kita selain
0: kalau,
1: itu.
0: Ada. Kalau model rajut? Emang kayak gitu semua.
1: Motifnya?
0: Iya, motifnya.
1: Enggak beda-beda.
0: Motif rajut.
1: Beda-beda.
0: Oh, ada beda juga.
1: Ada beberapa gitu nanti seperti apa.
0: Iya, itu juga beda ya.
1: Iya, ini kan beda nih.
0: Betul. Ini dua-duanya tas.
1: Tas, tapi ada lain, yang lain wadah air mineral.
0: Oke, ada juga.
1: Ada dulu tuh pernah dibawa ke sini kan udah berapa kali ya, alhamdulillah ya. Nah, terus tempat pena atau pensil ada itu. Yang lainnya, oh ya, waktu kita pandemi itu kan lagi trennya hand sanitizer, ada juga tuh kantongnya,
0: kantong hand sanitizer yang botolnya
1: itu,
0: ya.
1: Ya bisa macam-macam lah.
0: Yang pasti bisa custom ya,
1: custom,
0: bisa by request lah ya.
1: Iya,
0: benar. Yang paling sulit atau yang paling ribet ngerjainnya itu permintaan dari pembeli itu kayak apa? Mbak Dery.
1: Paling nanti di tas yang minta kita dipakein list knitting karena ini kan manual.
0: Oh gitu.
1: Enggak pakai mesin kan?
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Ini kita yang ngerjainnya sendiri gitu. Nah, itu aja pemasangan list knitting aja ribet. Kalau yang merajutnya enggak. Kalau udah biasa sih enggak.
0: Iya ya.
1: Kalau yang udah biasa enggak.
0: Berapa lama pekerjaan satu tas ini?
1: Satu tas bisa satu hari.
0: Oh, bisa satu hari.
1: Satu hari selesai satu tas, tapi nanti finishingnya ada pemasangan resleting atau tali apanya, itu dua hari lah.
0: Ada yang bantuin di rumah?
1: Enggak, sendiri.
0: Sendiri aja?
1: Sendiri, karena kalau gini ngajarinnya tuh enggak mudah, dibilang mudah enggak gitu kan, karena udah sempat ngajarin juga gitu. Mulai awalnya kan tahun 2019 akhir, Ini sempat diminta juga ngajar ke grup-grup PKK tuh, terus di sama teman-teman di lingkungan kan. Di sekolahan juga ada pernah diminta. Enggak bisa cepet orang nih gitu loh.
0: Oh, gitu. Berarti
1: ada satu orang yang 3 bulan baru bisa.
0: Berarti tingkat kesulitannya tinggi juga ya?
1: Iya, tapi ada yang kalau yang ngerti cepet, dalam waktu kita ngajarin sekali dua kali dia ya, ngerti walaupun belum rapi. Ada nih kan nggak bakal rapi kalau baru-baru.
0: Iya betul.
1: Nggak bakal rapi, tapi udah nangkep kayak mana polanya gitu. Cuman kalau yang nggak mengerti itu bisa 3 bulan untuk tahu polanya, untuk tahu polanya itu.
0: Sulit juga.
1: Iya,
0: ya,
1: kalau itu bagi yang orang sulitnya, bagi yang sulit menangkapnya gitu kayaknya.
0: Mbak Dery belajar dari mana?
1: Dari teman
0: kayak gini.
1: Dari teman.
0: Dari teman yang di Padang juga.
1: Iya di Padang. Jadi mungkin udah pernah dengar benang sahalai.
0: Pernah sih, ya. Tapi benang salai ini nggak tahu apa.
1: Itu komunitas rajut.
0: Oh, komunitas rajut.
1: Kebetulan ketuanya teman kan, teman kita.
0: Gitu.
1: Jadi waktu itu cuma iseng-iseng aja. Ayolah belajar yuk ini daripada bingung-bingung katanya di rumah ngapain. Oh ya oke. Belajar lah, tapi nggak tahu cepet aja sekali dua kali dia ngajarin kita langsung bisa gitu kan. Langsung jadi. Terus keterusan kecanduan gitu. Posting di WA. Begitu posting di WA, komen, ada teman yang komen, itu bikin sendiri, iya. Mau dong pesen, pertama kali tasnya ini, makaron ini kan unik ya, maksudnya nggak banyak dijual di pasaran yang model begini, yang bundar-bundar ini kan. Dipesen
0: ya
1: sama teman. Begitu dipesen, kan udah jadi kita kirim teman di Jakarta pula kan, kita posting. Suatu kebanggaan ya, baru mulai gitu, udah ada yang
0: udah langsung
1: pesen
0: ada
1: gitu
0: yang
1: kan.
0: Pesen.
1: Nah, mulai deh karena posting itu udah banyak yang nanya, banyak yang pesan-pesan, akhirnya udah jadilah sebuah usaha. Awalnya cuma buat anak aja, karena punya anak cewek 2 gitu kan, bikinnya buat anak aja awalnya gitu.
0: Coba-coba usaha atau peluang usaha.
1: Akhirnya dapat lah apa dari dinas koperasi, ada dapat apa juga kan pelatihan, kan macam-macam tuh ya.
0: Betul.
1: Dari dinas lainnya juga dapat.
0: Setiap hari Mbak Dery memproduksi tas.
1: Iya, tapi ini belakang udah enggak.
0: Kenapa?
1: Sudah sibuk di kuliner.
0: Oh, oke. Sudah di kuliner.
1: Iya, ini dari tahun 2019 akhir ini sampai 2 tahun belakangan.
0: Tapi masih ada yang pesan.
1: Karena enggak diposting lagi ya, tapi ada juga kalau teman-teman yang tahu, cuman stok kita kan memang bikin toko, yang bikin tokonya, galerinya gitu. Nah, jadi stok tuh ada gitu. Kalau ada yang mau, teman-teman, masih ada nggak? Itunya masih nanti. Itu dititip di dinas koperasi juga ada.
0: Kalau dompet ada nggak, Mbak Dery?
1: Ada bikin? Dulu bikin dompet juga, dompet panjang, dompet HP, tas HP, ada, ada semua.
0: Mainan kunci?
1: Ada.
0: Semuanya lah ya.
1: Semuanya ada, tapi udah barang yang kayak gitu udah nggak ada lagi. Sempat dibagi-bagi aja dulu.
0: Gitu. Begitu. Padahal bagus banget loh. Kalau apalagi mainan kunci.
1: Dulu pasti di keren. RRI ada itu bagi. Tapi waktu itu nggak pas lagi nggak ada ya.
0: Oh iya. Waktu dulu di mana Mbak Dery, di Pro 1, Pro 2?
1: Sama Rani dulu di.
0: Oh Pro 1.
1: Terus situ. Sama siapa lagi di situ?
0: Di Pro 2 ya.
1: Sini juga. Udah 3 kali pokoknya di sini.
0: Yes, mantap.
1: Yang keempat nih.
0: Ya, mengenai benangnya, benang apa tadi?
1: Benang kaos.
0: Benang kaos iya. Atau kalau orang tian. Luar bilang
1: tian.
0: Benang tian. Itu berasal dari mana benang tiannya, Mbak Dery?
1: Mana ya?
0: Cina.
1: Dari luar ya, kalau enggak salah.
0: Dari luar lah ya.
1: Jepang.
0: Oh, dari Jepang.
1: Iya, pokoknya gitu deh.
0: Susah enggak dapetin?
1: Enggak.
0: Benangnya?
1: Enggak. Udah banyak orang jual. Banyak. Di Padang nih juga banyak.
0: Boleh tahu dong harga satu tasnya berapa?
1: Satu tas ini 150. Sama.
0: Itu sama ya?
1: Sama. Nanti tergantung besarnya lagi. Kalau makin besar kan makin banyak bahan kan. Nah itu harganya beda lagi.
0: Paling mahal yang dijual harga berapa?
1: 300 sih.
0: 300, itu lebih besar dari ini ya?
1: Iya, ada yang ransel, kan ada yang
0: ransel. Oh, ada ransel juga?
1: Ada.
0: Besar dong.
1: Tapi berat jadinya.
0: Iya dong.
1: Karena benangnya udah tebel kan.
0: Iya betul.
1: Jadinya berat gitu.
0: Iya, kalau harian susah juga sih.
1: Paling nggak bikin ransel mini, banyak yang minta.
0: Iya, itu betul. Kayak untuk ransel pergi main ya.
1: Ransel besar itu berat banget.
0: Berat
1: ya.
0: Banget. Ransel kecil aja juga udah lumayan
1: udah.
0: Kan. Oke, jadi dulu lumayan berpeluang lah ya.
1: Iya. ini. Sebenarnya kalau diituin pastilah ada peluangnya. Kalau masih dilanjutin.
0: Kalau iya. Kalau dihidupkan lagi.
1: Iya, bisa.
0: Kalau diposting lagi.
1: Benar.
0: Nah, kenapa beralih ke kuliner, Mbak Dedy?
1: Beralih enggak. Waktu itu iya sih. Kayaknya enak juga nih punya usaha kuliner gitu kan. Nah, suami juga bilang, "Yuk kita bikin yuk yang usaha kuliner," katanya. Itu kan kalau kuliner kan pasti harian ada orang butuh gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Terus benar juga ya, kita coba-coba lah gitu kan. Dapat pula info dari teman, dia baru buka Sabana ini. Kita tanya-tanya berapa gitu kan. Ya cukup di kantong lah untuk modalnya, kita coba buka gitu.
0: Oh, berarti ini bukan produk asli dari Mbak Dery Sabana.
1: Bukan, ini friend kemitraan.
0: Kemitraan.
1: Kemitraan.
0: Ya.
1: Nah, jadi udah ada cabangnya seluruh Indonesia ada.
0: Iya, betul. Karena ini Sabana, tapi ini kak pelaku UMKM gitu ya. Iya, berarti ya,
1: karena yang di sini gitu kan, yang jadi digabungkan aja. Karena saya juga pelaku UMKM untuk di apa kan kerajinan tangan gitu.
0: Sabana fried chicken ya.
1: Iya.
0: Itu kayak ayam tepung.
1: Iya.
0: Mbak Dery. Ya. Ayam tepungnya itu apa tepungnya bahan bakunya?
1: Semuanya dari pusat.
0: Oh gitu, dari pusat semua.
1: Ya, pusat semuanya.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai.
0: Itu masih jalan?
1: Masih, udah masuk tahun ketiga.
0: Itu punya outlet sendiri?
1: Iya, di Lubuk Binturun, air dingin.
0: Outlet yang sama dengan ini?
1: Ah enggak, ini di rumah kita bikin.
0: Oh di tokonya. Rumah. Oke, kalau yang ini di Lubuk Binturun.
1: Ini di Lubuk Binturun, iya.
0: Oke. Dan dalam satu hari bisa berapa potong ayam yang dijual?
1: Sekitar 120 sampai 150.
0: Wow, ayam. Ukur satu ayam utuh ya?
1: Iya.
0: 120.
1: Satu potongnya, hitungan potongannya ya?
0: Oh, hitungan potong satu hitungan potong?
1: Satu pot 120 sampai 150 potong.
0: Oh, 100 sampai 150. Kalau
1: satu ekor
0: ayamnya?
1: Sekitar 12 sampai 15 ekor.
0: Oh, oke. Okay. Bukanya dari jam?
1: Pagi kita udah buka jam 7, jam 8.
0: Sampai?
1: Sampai jam 9 malam.
0: Oh, oke. Okay. Ada minuman juga di situ atau gimana?
1: Kalau saya enggak.
0: Cuma ayam aja.
1: Cuma ayam aja.
0: Ayam nasi?
1: Ya, ayam nasi, ada snack-nya ada. Ada bakso, ada kulit.
0: Oh,
1: crispy, bakso,
0: bakso
1: goreng sama
0: bakso ayam ya?
1: Chicken roll. Iya, semuanya yang dari ayam.
0: Itu memang produk Sabana itu.
1: Produk Sabana semua.
0: Oke, oke. Mbak Dery, menurut Mbak Dery sendiri nih, perkembangan UMKM di Kota Padang khususnya dan juga di Indonesia umumnya, ini seperti apa?
1: Kayaknya sekarang makin maju ya. Justru banyaknya sekarang lapangan pekerjaan terbuka karena UMKM ini,
0: betul,
1: yang saya lihat
0: betul.
1: Gitu kan. Kita butuh SDM gitu kan, butuh tenaga kerjanya. Dikatakan ini kayak saya nih cari pegawai gitu kan untuk
0: Sabana.
1: Katanya nganggur banyak ya, tapi nyarinya susah juga gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Tapi alhamdulillahnya kan karena ada UMKM ini kan kebantu juga kan lapangan pekerjaan ya.
0: Betul.
1: Jadi orang-orang yang kita kan enggak harus mereka harus sarjana atau apa gitu. Kita terima yang penting mereka bisa kerja jujur. Amanah itu aja kan yang kita cari gitu. Enggak perlu mereka pendidikannya harus begini begitu gitu. Nah, itu kan udah ngebantu juga ya.
0: Yang paling penting memang jujur dan pekerja keras.
1: Nah, itu aja
0: yang zaman
1: mau,
0: sekarang ya.
1: Mau kerja aja jujur dah.
0: Itu. Jujur bekerja keras daripada pendidikan tinggi tapi malas.
1: Ah iya.
0: Udah gitu kelakuannya negatif.
1: Iya betul.
0: Waduh, itu
1: ya itulah UMKM ini lah yang membantu kayaknya.
0: Ya. Ada berapa orang pegawai di Sabananya?
1: Kalau di Sabana cuma dua.
0: Oh, dua.
1: Cuma dua.
0: Oke. Okay. Ada rencana mau mengembangkan Sabana lagi? Mau buka cabang lagi?
1: Iya, kemarin sempat di Belimbing tapi kurang bagus omsetnya jadi kita tutup. Di Air Paca juga kita buka enggak bagus, kurang bagus juga kita tutup.
0: Okay.
1: Jadi yang masih bertahan sekarang di Air Dingin Lubuk Binturun. Tapi mungkin nanti untuk kedepannya pastilah kita mikir, kita cari lagi. Tapi tempat tuh harus tepat gitu.
0: Betul.
1: Enggak gampang sih kalau nyari tempat yang tepat itu gitu.
0: Iya. Berapa omsetnya yang di Lubuk Binturun?
1: Antara 1 juta sampai 1,5
0: sehari.
1: Sehari
0: ya. Lumayan lah ya.
1: Ya lumayan.
0: Oke. Okay. Yeah. Kalau Dinas Koperasi sendiri menurut Mbak Dery ngebantu enggak?
1: Ngebantu
0: UMKM.
1: Ngebantu.
0: Seperti apa membantunya?
1: Ya pertama yang dari kitanya nggak punya ilmu ya, dari pelatihan yang dikasih itu kita upgrade kan, seperti apa kondisi terkini gitu, untuk biar kita tuh UMKM-nya makin maju. Yang pertama ilmu-ilmu yang didapat tuh kan ada juga ilmu marketingnya, gimana itu promonya gitu kan, gimana bagus desainnya gitu kan. Nah itu membantu itu, dari dinas-dinas itu kasih pelatihan seperti itu gitu kan. Jadi kita upgrade juga, setidaknya misalnya kita packaging kita awalnya nggak menarik, tapi dari pelatihan itu kita jadi tahu, oh kalau packaging ini penting ternyata.
0: Iya betul, untuk menarik pembeli.
1: Menarik pembeli, mereka dari packaging aja udah mau beli, lihat packaging aja udah langsung mau beli, belum tentu isinya bagus apa enggak kadang gitu.
0: Betul,
1: kan
0: betul, betul.
1: Apa dari segi makanan misalnya, kalau usaha kuliner lihat packagingnya cakep aja belum tentu rasanya enak, dia udah seneng aja lihat packagingnya, udah tertarik pengen beli seperti itu kayak. Nah dapat ilmunya seperti itu gitu kan. Belum lagi nanti ada kayak program dari pemerintah kan, ada bantuan bahan baku itu apa,
0: pernah dapetin
1: pernah
0: juga?
1: Pernah.
0: Pernah
1: dapet.
0: Sering nggak Mbak Dery dapat bantuan?
1: Bantuan 2 kali baru.
0: Selama lebih kurang dalam
1: dalam waktu 5 tahun kemarin itu.
0: Lumayan nggak?
1: Iya
0: lumayan lah. Membantu ya.
1: Iya.
0: Kalau pengurusan izin itu seperti apa dinas koperasi membantunya?
1: Nah kayaknya nggak ribet lah, kita sekarang izinnya kan cuma NIB ya,
0: NIB
1: udah bisa dibantu. Nggak ribet kok,
0: nggak ribet ya
1: urusan NIB-nya.
0: Oke, pasti menurut Mbak Dery ini dinas koperasi udah ngebantu banget pelaku UMKM ya.
1: Udah banget.
0: Oke Mbak Dery. Nah berikutnya nih Mbak Dery, untuk promosi atau penjualan di kedua produk ini di medsos ada ya, di IG atau TikTok itu ada nggak?
1: Dulu aktif kita di IG.
0: Yang tas ini?
1: Ya, yang
0: termasuk juga galeri, Sabana.
1: Ya Sabananya, tapi sekarang belakang enggak. Paling
0: dua-duanya enggak juga.
1: Iya dua-duanya enggak. Paling di story WhatsApp aja.
0: Oh WhatsApp. Karena udah banyak juga yang lihat ya kalau WhatsApp.
1: Iya
0: ya.
1: Udah mulai tahu kan. Jadi yang IG-nya udah nggak ke gitu, nggak kepegang lagi. Emang sebenarnya kita harus ada orangnya.
0: Harusnya iya.
1: Harusnya ada orangnya. Biar lebih muncul lagi kita
0: iya.
1: Kan.
0: Karena itu kalau media sosial lumayan ngebantu
1: iya.
0: Penjualan kan.
1: Sebenarnya iya, benar.
0: Karena nggak hanya di yang jaraknya dekat, jaraknya jauh juga.
1: Bisa
0: gitu.
1: Terjangkau. Dulu kita waktu aktif sekali di medsos ya, sampai punya toko di Shopee ini.
0: Oh iya.
1: Ada jual belinya bagus di Shopee.
0: Tahun berapa itu?
1: 2024 sekitar 2023-2024.
0: Oke. Berlangsungnya berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun?
1: Ada 2 tahunan itu.
0: Aktif
1: di itu. Ada toko kita di Shopee.
0: Yang paling banyak dijual di Shopee.
1: Ini sama ini.
0: Oh iya.
1: Emang iya.
0: Itu paling banyak
1: di
0: yang beli.
1: Di offline pun begitu gitu.
0: Oke. Paling banyak yang beli yang model kayak gini.
1: Iya, karena orang sukanya simple kali ya.
0: Mbak Dery coba liatin dong, itu pakai talinya kayak apa?
1: Yang ini?
0: Ah iya. Ya, kita itu tadi nggak kelihatan.
1: Nah kita sengaja nih. Sebenarnya kan ada varian variasinya talinya yang ini dari rajutan sendiri atau yang tali yang udah jadi.
0: Oke.
1: Nah, saya pakai yang tali udah jadi biar apa ya, kelihatan ada lebih modernnya.
0: Betul. Jadi nggak susah juga kalau
1: mau
0: bisa lempang kan.
1: Iya panjang pendekin, kalau ini kan kita harus benar-benar ukur pas
0: betul,
1: gitu kan
0: iya.
1: Mau panjang kita ukur dulu orangnya
0: iya,
1: kan kalau mau selempangnya panjang gitu.
0: Nggak semua orang bisa pakai juga.
1: Iya nggak semua orang bisa pakai. Kalau ini kan juga ngikutin apalah ya, ikutin tren juga lah.
0: Berarti kalau yang kayak gini mungkin tas tangan aja ya?
1: Ya bisa, ada yang request dengan tali yang panjang, selempang
0: juga.
1: Ada. Nah cuman kita harus ukur badannya.
0: Sering itu?
1: Iya, kalau dia minta gitu. Yang tali yang ini kita ukur dulu. Kalau nggak pas kan nggak enak nanti.
0: Iya
1: di sandang.
0: Betul. Ukuran tasnya segitu juga?
1: Terserah sesuai mereka
0: sesuai selera.
1: Mau yang medium, mau yang small, apa yang besar.
0: Paling banyak medium?
1: Banyaknya yang ini sih ukuran
0: ini medium?
1: Iya medium sih.
0: Oke. Nah, Nusana Pandanga, untuk Anda yang berminat nih sama apa kerajinan Arashi Gallery.
1: Iya.
0: Ya, Arashi Gallery bisa menghubungi di nomor berapa nih, Mbak Dery?
1: 0812 66 85 6000.
0: 0812 66 65 8000. 0812 66 85 6000. Gampang banget sih. Oke, termasuk Sabana juga kayak
1: ya,
0: gitu.
1: Sama ke nomor itu.
0: Oke, harapannya ke depan kayak gimana, Mbak Dery?
1: Ya, pastinya makin maju lah ya. Usaha kita nih, walaupun ada naik turun naik turunnya, yang penting konsisten dan pantang menyerah aja sih. Soalnya saya udah ngalamin juga kan pasang surut yang di
0: Sabana
1: sini
0: juga.
1: Ya, tapi ya jalaninnya terus,
0: jalanin
1: gitu.
0: Ya. Pantang menyerah.
1: Iya.
0: Pasti adalah kalau namanya usaha.
1: Iya.
0: Ada naik turun ya kan.
1: Apalagi sekarang kan.
0: Iya, betul.
1: Banyak yang ngeluh.
0: Banyak banget. Iya. Nah, di zaman sekarang. Seperti yang Mbak Dery bilang tadi, apa-apa mahal. Nah, ini mensiasatinya kalau biar pembeli-beli terus itu kayak gimana? Apakah ukurannya
1: kami,
0: dikurangi?
1: Enggak, karena ini kan semuanya udah dari sana.
0: Oke. Okay. Oh, iya. Sama ayam-ayamnya juga?
1: Iya. Jadi kita tinggal ngolah, tinggal nepungin.
0: Oh, berarti ayamnya enggak beli di sini ya?
1: Enggak, semuanya udah dari sana. Jadi syukurnya yang dari sananya itu harga enggak berubah, harga modal enggak berubah.
0: Oh gitu.
1: Ukuran tetep,
0: juga enggak berubah.
1: Iya, ukuran tetap gitu. Jadi kita masih tetap aja jual seperti biasa.
0: Oh gitu.
1: Belum ada kenaikan harga.
0: Karena ada kerjasama itu tadi
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Memang Sabana mungkin ada beberapa cabang ya di Kota Padang.
1: Iya,
0: ya?
1: Ada. Ada di Belanti, ada di Batas Kota, ada. Di Asrama Haji. Mana lagi itu? Di dekat Askia Kalawi ada itu.
0: Oke. Oke, Mbak Dery. Mbak Dery, terima kasih atas kedatangannya di Perempat Tere di Padang di pojok UMKM siang hari ini. Ya. Mudah-mudahan yang Arashi Gallery-nya nah
1: bangkit
0: ini
1: lagi.
0: Bangkit lagi.
1: Iya.
0: Karena keren,
1: udah
0: keren
1: nanya,
0: banget.
1: Udah banyak yang nanya ini.
0: Iya.
1: Ayolah katanya kapan lagi ini? Iya, iya nanti. Udah lama enggak ikut kan? Kemarin sempat ikut langsung diituin sama Nola. Yuk dong ikut lagi ini katanya kan dihubungi Nola.
0: Minimal posting lagi yang
1: ada
0: di
1: rumah. Jadi dia hidup lagi, orang ingat lagi kan.
0: Oke, sukses ya Mbak Dery ya. Oke. Dosana Pandangan, demikian tadi kebersamaan kita bersama Mbak Dery Kurnia Lestari, pelaku UMKM dari Rajut Arashi Gallery dan juga kuliner Sabana Fried Chicken. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Perempat Tere di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Perempat

0: aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan sampai di siko kebersamaan kita untuk hari kini ko hari Rabu tanggal 4 Oktober 2026. Basamu ambo one ana dan dari pukul 2 balik hingga ke 8 balik di sana pandangan dikawani Devi Oktavianti. Selamat siang untuk kasadonya, tetap bersama From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun, hanya bisa menghasilkan

0: 10 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Rumpan Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Di Sana Pandanga, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membantu 7 tim khusus guna meningkatkan aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD serato mensukseskan pendaftaran warga miskin jo rentan ke perlindungan sosial atau perlinsos digital di daerah tu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman, Khairul Niza, mengatakan seluruh penerima manfaat bantuan pemerintah harus terdaftar di Perlinsos Digital karena sistem tersebut dan akan menentukan seseorang keberhak atau indaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Beliau juga menyampaikan jika seseorang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah namun indak terdaftar di Perlinsos Digital, maka nambah sekian kemungkinan indak mendapatkan bansos lain.

Di zona pandangan, keputusan siswa tinggal kelas harus melalui proses evaluasi non objektif, profesional, jo transparan, jo mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Dinas Pendidikan jo Kebudayaan Kota Padang mengingatkan sekolah agar mengoptimalkan pendampingan jo investasi. Intervensi pembelajaran sebelum memutuskan siswaku mengulang kelas. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Ikhwan Syah, mengatakan keputusan siswa tinggal kelasku harus melalui proses non objektif, profesional, jo transparan. Menurut beliau, setiap keputusan harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Ikhwan Syah juga menjalehan tinggal kelasku indak satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan beraja murid. Sabalunya keputusanku diambil, sekolah harus memastikan upaya pendampingan remedial pengayaan jo intervensi pembelajaran dan alah dilaksanakan secara optimal.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah

teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahukah Anda kenapa air mata keluar saat kita menguap? Menguap merupakan aktivitas alami yang pasti pernah dilakukan semua orang. Pada beberapa orang, otomatis mengeluarkan air mata setelah menguap. Penyebabnya adalah, yang pertama, pendinginan otak. Sebuah studi pada 2013 mencatat, para peneliti masih belum memiliki jawaban yang pasti tentang mengapa manusia menguap sejak awal. Para peneliti mengeksplorasi berbagai hipotesis. Salah satunya, menguap mendinginkan suhu otak. Mereka berteori bahwa robekan dari mata mungkin berperan dalam menghilangkan panas dari tengkorak. Kedua, tekanan pada wajah. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa otot wajah Anda berkontraksi saat Anda menguap, termasuk area di sekitar mata Anda. Ini memberi tekanan pada kelenjar penghasil air mata dan akan membuat mata Anda dipenuhi air mata. Jika Anda cenderung memiliki mata berair pada awalnya, Anda mungkin akan lebih mudah menangis saat menguap. Ketiga, mata kering. Meski kedengarannya aneh, mata yang terlalu berair bisa jadi karena mata kering. Sindrom mata kering terjadi ketika mata Anda tidak menghasilkan cukup pelumas berkualitas untuk melindungi mata Anda secara memadai. Hal ini mendorong produksi air mata encer yang berlebihan. Jika Anda memiliki sindrom mata kering, mata Anda dapat dengan mudah menjadi berair hanya dengan menguap.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Haru merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjung atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Kelompok pengembangan hilirisasi kelapa sawit didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat perekonomian nasional. Kemarin, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Kita beralih ke berita lainnya, temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim, acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional dan juga bazar UMKM. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar, ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita, Bang Rahmat Raning SSM HUM Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutlah juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Tapi sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, iya. Karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di situ siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Iya, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Deng Yuni, oke dah, silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Aku panggil Damar kini atau mau Ki dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perempat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Iya. Iya. Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Itu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Ayun.
4: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
4: Iya, papasang itu
3: jadi pesan-pesan. Semua pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Imi. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian.
4: Iya.
3: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik. Tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama.
4: Yeah.
3: Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambu, urangi karaenu dan sebagainya. Okay. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu pakiuk bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya.
4: Yeah.
3: Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak Kak Yuni, sangat banyak sekali ya. Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
4: Iya,
3: betul.
4: Kemudian
3: sastra
4: lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan.
4: Yeah.
3: Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingeki, sipaka labiriki atau sipaka lebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingeki dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan, perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
4: terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya, Damar, di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh, muncul dengan konsentrasinya menggunakan menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasikah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
4: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara baca puisi, hasil karya-karya puisinya sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di. Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya.
3: Belum. 2000.
4: Saya lupa itu
3: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada. Ya maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok, bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia, Kak.
4: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
1: ya, dan ini
4: Jakarta ya.
1: Oke.
4: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
1: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
4: Iya, silakan di 0811 400 9250.
1: Kita ulang lagi.
4: 0811 400 9250.
1: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Deng Yuni, kita break dulu. Eh, udah diterima?
4: Ya, ada belum sih?
1: Belum ya? Kita break dulu ya.
4: Iya.
1: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Oke.
1: Okay. Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
1: Baik, kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Oke. Ya. Sudah. Halo. Ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari dari
3: Mbak
2: mana?
3: Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leman.
3: Iya, selamat juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni. Dan siapa Bapak nasemnya ini?
2: Damar. Pak Damar.
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Damar. Damar.
3: Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan.
2: Iya.
3: Itu masalah apa tadi itu?
2: Lisan ya? Iya, sastra lisan.
3: Iya. Itu apa bentuk dan contohnya Pak gitu. Nah, gitu itu saja Pak, bentuk dan contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang
1: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Jauhnya Ica yang bilang ada di Jakarta ini sih.
1: Cak, dibacain nggak WhatsApp-nya Cak?
5: Jangan.
1: Baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Cak?
5: Jangan Ponova nanti istirahat sama
1: Ponova. Ya udah, pertanyaannya apa Cak?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra
5: Makassar. Apa sih bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, baik.
5: Habis tadi juga kan Ponova ada nanya sama Ica. Apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
1: yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya
5: gitu.
1: Iya. Dari RRI Net-nya. Karena
5: nggak tahu judulnya apa, aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
5: Oke, Cak. Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya.
2: Dia di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya, kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
2: Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silakan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. Soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat te tupan ritaya pakabodoi linota tatanami antu ajar kain puanta, dalam artian bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya. Tidak bicara tentang hanya kota. Tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisan yang dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
4: Oke, boleh. Saya coba angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah. Kepada raja, sumpah ya setia. Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan dan tentunya. Cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
2: Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya.
1: Kalau untuk WhatsApp ada kah?
2: WhatsAppnya belum. Oh ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
1: Sila
2: Teo di Magelang. Gimana langsung aja?
1: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasang dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitupun juga harus membangun, karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi Alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya, iya benar-benar benar. Iya.
4: Nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai

0: bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu
1: Yes.
0: harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang
1: Okay.
0: selalu terngiang hari ini
1: Baik.
0: ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Okay.
0: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya dan
1: Siap.
0: bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Asik dengar ceritanya
1: Iya,
2: ya.
1: oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu
2: tadi ya.
1: kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
0: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu Kak. Di
1: Silakan.
0: tabik karain. Kita mau peramama. Ridal leka malak dirita. Risa di karatuan ta. Rimpu amating kita. Inak kemi ane karai. Lamar tata salana gua. Nakarepi kang salang karai. Angulur di baru gaya. Nakatipu kang salang karai. Pasurang matang tabar. Inay-inay mo salang karain. Ama pato jing ito jing. Ama piada kiada ka. Usalagay sirin na. Uy sarap para lakin. Ni ranjak ko ni patikba. Pangkulog ko ni suhiya. Ikat te angin karain. Na ikambile ko kayo. Amirik ko angin. Namarunan ni ko kayo. Ikat te jik ni karain. Naikam bebatang mamanyo. Pasulong ko jini. Namamanyo batanggay. Ikat te jarun karay. Naikam be banang panjay. Anta le ko jarun. Namaminawang banang panjay. Una salang. Akamaya arukur dalle kanta. Pangkay jirak. Inrak bateon jokku. Awang nyiriana riboko. Pasang nyiriana tanjari. Makanannya tanah rupai janjing ya seperti itu Kak. Jadi
1: wis keren luar biasa, aplaus dulu dong Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya, benar, keren keren keren yeah. keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa.
0: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya Kak.
1: Oke.
0: Dikumandangkan pada saat dulu prajurit-prajurit sebelum terjun ke medan perang, prajurit berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan. Bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba,
2: yes,
0: ada
2: motivasi
0: raja.
2: Dan doa ini.
0: Iya,
2: oh,
0: itu.
2: Yeah.
0: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren, keren, keren, keren. Sukses ya Kak Damar ya.
0: Kasih,
1: ya, baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk
2: Amin.
1: Semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM, Suara Budaya Nusantara.

Lahan Kebun Sirih Jakarta Pusat mengusung festival Jalan Jaksa bertema Sejarah Cita Rasa dan Budaya sebagai program unggulan dalam ajang Benyamin S. Award 2026. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Erik Fezet Lumbun mengatakan hari ini Kebun Sirih berhasil masuk 10 finalis dan bersaing dalam kategori bersih, nyaman, serta sejahtera. Festival ini menghadirkan suasana kawasan Jalan Jaksa seperti era 1980-an melalui dekorasi fintech, musik, dan nuansa tempo dulu, hasil kolaborasi warga, pelaku usaha serta komunitas setempat.

Kita beralih ke berita lainnya. Ajang MotoGP Mandalika dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusa Tenggara Barat NTB kepada wisatawan dari berbagai negara. Ketua Deskranasda NTB Sinta Agitia Sujoko mengatakan pada minggu lalu pameran budaya dan digelar bersamaan dengan MotoGP menjadi kesempatan untuk mengenalkan tradisi lokal kepada masyarakat dunia. Museum NTB menghadirkan pameran bertajuk Speed, Energi, dan Connection yang mengangkat Skardiu, hewan mitologi dalam tradisi wayang Sasak yang berkaitan dengan kecepatan dan kekuatan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 Pro Ampere RRI Padang, Dusana Padanga. Selamat siang, hari ko Dusana akan dikawani sama Devi di segmen kedua ko dari pukul 2 balik hingga pukul 6 balik waktu Indonesia. Maaf, hingga pukul 8 balik waktu Indonesia Barat. Jadi segmen kedua ko kita akan mendengarkan beberapa informasi, berita dan juga lagu-lagu yang menghibur Dusana di siang hari ko. Yuk sana, selamat mendengarkan Pro Ampe 92,4 Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga, saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin, atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Masih di 92, ampek Pro ampek RRI Padang, ya di sana Pananga gitu. Kini berada di segmen Budaya Hidup Sehat. Kali ini kita akan membahas masalah manfaat makan buah sebelum makan. Nah, buah kol lebih dikenal sebagai makanan penutup yang dikonsumsi sesudah makan. Meski begitu, banyak sebagian orang menganggap makan buah kol sebelum makan justru bisa mengagih lebih banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, batuk tindaknya, yuk kita cek di siko di alodokter.com. Selain mengenyangkan, buah-buahan juga mengandung serat dan vitamin yang dibutuhkan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, jangan lupa memasukkan buah-buahan sebagai bagian dari menu kita setiap harinya. Ada keuntungan makan buah sebelum makan. Ya, makan buah sebelum atau sesudah makanku sebenarnya sama manfaatnya. Hanya saja, makan buah sebelum makan dapat mengurangi keinginan kita untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori. Halko karena buah termasuk makanan yang mengenyangkan dan efek kenyangnya juga dapat bertahan lama hingga kita tidak capek lapar. Selain itu, kebiasaan makan buah sebelum makan bisa mencegah kita makan terlalu banyak. Dengan begitu, risiko kita untuk mengalami kenaikan berat badan akan lebih ketek. Dalam jangka panjang, kebiasaanku juga bermanfaat untuk mengurangi risiko terkena berbagai penyakit serupa diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Di samping membiasakan diri makan buah sebelum makan, biasakan juga untuk minum sebelum makan. Minum air putih sebanyak 500 ml atau sekitar 2 galih sekitaran 30 menit sebelum makan bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, minum air putih aku sebelum makan bisa membuat kita merasa lebih kenyang sehingga makin menekankan keinginan kita untuk makan lebih. Ya, di sana kita masih membahas berikut masalah konsumsi buah, tapi sebelumnya kita dengarkan beberapa informasi dan lagu tetap di 92,4 Pro Ampe RRI Padang.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
14: Engkau ku hargai.
15: 4 RRI Padang.

92,4 MHz RRI Padang masih tentang manfaat konsumsi buah. Mengkonsumsi buah secara rutin ko sangat elok maupun sesudah makan. Nan mamagiah manfaat untuk kesehatan. Nah, berikut ada beberapa di antaranya manfaat-manfaat mengkonsumsi buah sebelum ataupun sesudah makan ko. Buah kayu akan kandungan serat, sehingga konsumsi buah secara rutin dapat membantu mencegah sembelit dan masalah pencernaan lainnya. Konsumsi buah secara rutin ku juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah, halku karena berbagai macam nutrisi dan terkandung di dalam buahnya. Makan buah, khususnya untuk buah beri, lemon, jeruk, baik untuk kesehatan kulit. Kandungan serat yang terdapat dalam buah tidak hanya mampu mengatasi sembelit, tapi juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Buah-buahan serupa stroberi, anggur, salak, mangga, apel, semangka, jeruk kiwi, dan alpukat memiliki kandungan antioksidan dan mampu melindungi tubuh dari efek radikal bebas dan berbahaya bagi kesehatan. Jadi, makan buah sebelum ataupun sesudah makan sama manfaatnya. Selain buah, konsumsi juga berbagai jenis makanan sehat yang bergizi seimbang. Tapi harus dibarengi sama olahraga secara rutin agar tubuh kita lebih bugar dan indah, mudah terserang penyakit.

Batik Tanah Lie merupakan batik khas Minangkabau. Dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Lie juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Lie juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.

0: Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: Pro 4 RRI Padang.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dusana Pananga, kualitas udara di sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan berada pada kategori indak sehat pada hari Rabu pagi. Berdasar data ISPU.net, konsentrasi polutan PM2,5 di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik. Sedangkan di Kota Padang tercatat 146 mikrogram per meter kubiknya. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal kepada RRI pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena partikel halus PM2,5 dapat masuk ke saluran pernafasan dan berdampak terhadap kesehatan. Kualitas udara nan berada pada kategori indak sehat menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. Dusana Pananga, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mempakui langkah preventif untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca ekstrim. Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dona Gracia Jori, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, pemantauan harga dilakukan setiap hari melalui 48 enumerator dan berada di 9 balai kota dan kabupaten dan kota. Data dari pemantauan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi pasar sesuai kondisi harga dan ketersediaan pangan. Dona juga menyampaikan dari sebalik komoditas pangan pokok strategis yang dipantau, dua komoditas mengalami kenaikan harga. Dua komoditas ko dimaksud yakni lado merah karitiang jo rawit karena rentan mengalami gangguan produksi dan kenaikan harga akibat kondisi cuaca.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dari sana pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Stunting bukan sekadar tubuh anak yang lebih pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan anak di masa depan. Stunting dapat dicegah. Ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, imunisasi lengkap, serta pantau pertumbuhan anak secara berkala.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, nggak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

الله أكبر.

segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

kenapa sih toleransi itu penting? Coba deh bayangin, gimana kalau orang di dunia ini dituntut harus sama? Kemampuan harus sama, pemikirannya harus sama, pilihannya harus sama, sifatnya juga harus sama. Gak akan bisa kan? Kita diciptakan beragam, makanya di dunia ini ada toleransi. Bagaimana kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini? Jangankan dengan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Di lingkungan kampus dengan keluarga sendiri juga harus punya toleransi. Semakin cerdas seseorang, dia akan semakin terbuka dengan perbedaan.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Hobi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengarnya.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan

dengan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global, karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Nasabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dusana Pananga, Satuan Polisi Pamong Praja Satpo PP Kota Padang menjaring 5 balai hingga 20 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS setiap hari, mulai dari pengamen, anak jalanan, anak pang hingga manusia silver. Jumlah tasabih menjadi meningkat seiring meluasnya aktivitas PPKS yang indak hanya terpusat di kota, tapi juga menyebar hingga kawasan jalan bebas Padang. Kapal Satpo PP Kota Padang Chandra Eka Putra mengatakan pengawasan penertiban jo penjangkauan terhadap PPKS ko dilakukan setiap hari. Upaya tersebut merupakan bagian dari penanganan PPKS yang selanjutnya dikoordinasikan jo dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Dusana Pananga, seiring berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-6 Baleh, Kota Padang menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah tunggal Porprov Sumatera Barat yang ke-7 Baleh pada tahun 2028 mendatang. Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda pada RRI siang tadi mengatakan, Wali Kota Padang Fadli Amran Allah menagihkan komitmen untuk magih dukungan terhadap pelaksanaan Porprov periode berikutnya, termasuk untuk menjadi tuan rumah tunggal. Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus menyebutkan positif kesediaan Kota Padang menjadi tuan rumah tunggal. Namun demikian, untuk memastikan tuan rumah pelaksanaan Porprov ke-7 Baleko masih akan dibahas dalam rapat Karajo Nasional Rakernas KONI Sumatera Barat. Apalagi juga terdapat kabupaten atau kota lain yang juga menyampaikan kesediaan menjadi tuan rumah untuk Porprov selanjutnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Masih di 92,4 RRI Padang. Ya di sana pandanga. Kini kita berada di Dendang Dangdut pada pukul 6 balai waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 balai waktu 7 balai waktu Indonesia Barat. Ya kami menunggu atensi di sana pandanga yang nyoba gabung untuk pasang-pasang lagu dangdut di 0751 812 4 atau 0811 6690 4. Lah ada beberapa list yang bisa di sana untuk merequest. Kita tarimo telepon yang pertama dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bapak. Dari mana, Pak?
1: Sama siapa, Pak?
0: Apa kini sama Devi, Pak?
1: Devi.
0: Iya.
1: Beliau kenal Devi.
0: Mbak apa?
1: Beliau Pak kenal saya. Beliau Pak tahu lokasi Devi di alamat Devi Malang tu.
0: Oh, Devi di Padang juga, Pak tinggal. Kok kalau ya, Devi boleh tahu apa?
1: Tinggal. Devi.
0: Ya.
1: Atau orang di sini orang Meninjau ya?
0: Oh iya, Devi aslinya Meninjau.
1: Apa sambenginan? Ya memang orang Meninjau ya Pak.
0: Oh, Pak Sultan Pamenan.
1: Iya, tinggal di luar Menjelun, di Gurun Lawe.
0: Jadi
1: tinggal di mana di sini?
0: Di Bayu ah.
1: Bayu juga kan mau Musaji Gacang?
0: Enggak, di Musaji Raya.
1: Musaji Raya, di rumah.
0: Di Labo Taropo.
1: Di Gang Sirek.
0: Di Labo Taropohnya di bawah mana?
1: Ya di gang Sirek dia ada kan. Dalam ya.
0: Enggak tahu, Pak.
1: Enggak tahu deh.
0: Enggak tahu. Jarang-jarang ke kampung.
1: Ayolah. Sekolah mau ke Padang enggak?
0: Alah.
1: Ayo.
0: Ada di sekolah.
1: Kita memang ada cari orang meninggal tapi kita di galak puang sama Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ayolah. Apa nih diputar lagu apa kini, Pak? Awak ada list ke, Pak?
1: Ketua lagu ada di sini.
0: Jangan tunggu lama-lama. Pura-pura bahagia, punggak merindukan bulan, rekayasa cinta, mari kita bergoyang dangdut, perahu kaca sama undangan palsu. Ayo, apa nih
1: undangan
0: diputar?
1: Palsu ya.
0: Undangan palsu jadi. Pesan-pesan itu siapa, Pak?
1: Salamnya utangnya untuk Desi.
0: Terima kasih.
1: Sudah tuh Nana Tenggitam.
0: Ya.
1: Yeah. Nana di Lumbiang. Diana Tenggitam. Kalau nak ikut sembang di Pak Priaman.
0: Ya.
1: Sejak itu Diana, Mbak Ye, Rini Sinago, Pak Nur.
0: Pak Nur.
1: Ya, selebihnya juga kami yang saya sih.
0: Ya jadi. Oke, Pak. Ya, sama-sama. Makasih banyak, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih kita terima telepon untuk Dendang Dangdut Hariko. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bapak. Dari Bapak?
1: Dari Akang Zainal sama Desi.
0: Dari Bapak?
1: Akang Zainal.
0: Akang Zainal, di mana tuh, Pak?
1: Iya, bodoh loh, ya.
0: Hah?
1: Iya, Mbak Zainal sana.
0: Jadi, Pak Zainal di mana tinggal kini?
1: Akang, orang Sunda, Pak Desi.
0: Orang Sunda?
1: Iya.
0: Oh, iya. Bisa kalau seminar. Akang Zainal.
1: Iya, nah. Ada aku rawak ya, Ma. Cuma iya. Cita-cita dulu jadi akang dan kesampean. No. Nah, gini nama titel setinggal.
0: Oh, titel setinggal. Nggak bakal Bapak Zainal atau akang? Kang Zainalnya diputar lagi.
1: Akang. Jangan tunggu lama-lama.
0: Oh, jangan tunggu lama-lama. Jadi, yeah. Pesan untuk si aku, akang.
1: Salam bertemu untuk Devi, salam kenal, saya selalu panjang umur, mudah rezeki, selalu amin. Dalam lindungan Allah.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Sunta Kota tuh, Devi.
0: Pak Sultan Pamenan.
1: Salam lantai Pak Sultan Pamenan tadi ya. Ada Pak Nur Tanjung, Bu Nonur.
0: Iya.
1: Ada Mbak Yum, Desi Stratek. Ada Mama Zuri Buzur. Diana, Wulan. Pokok salam lah satu yang lagi monitor proper apa salam satu dari siap.
0: Ya jadi.
1: Pokoknya yang lagi dengar suara dua public figure gue apa salam satu dari siap.
0: Ayo siap.
1: Terima kasih dari siap.
0: Ya sama-sama Pak Akang.
1: Akang.
0: Iya lupa Akang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingat Akang.
0: Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Akang Zainal. Di rumah mungkin. Yalah masih waktu tarimu telepon cik lain untuk di Dendang Dangdut. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bapak. Sehat Bapak?
2: Nur Tanjung.
0: Hah?
2: Nur Tanjung.
0: Pak Nur Tanjung.
2: Nur Tanjung.
0: Oh Pak Nur Tanjung. Ya Pak.
2: Anak pertama masuk JTP waktu siaran mah.
0: Ih, Bapak masih ingat saja. Sehat Bapak ini.
2: Tapi Bapak itu terlalu ingat kunun orangnya.
0: Jadi, apa ini diputar lagu apa hari kau, Pak?
2: Anak tinggal itu.
0: Aduh, pura-pura bahagia, punggak merindukan bulan, rekayasa cinta, mari kita bergoyang dangdut, sama perahu kaca. Ada cinta, cinta sampai di sini juga ada sik asik dari Ayu Ting Ting kok ni ya Pak si asik lancar Pak. Dari promosi.
2: Ada saran dia ke depi kan.
0: Ay, sik asik aja lah untuk Bapak di. Biasa ro hari ke Pak piputan sik asik untuk apa di?
2: Jadi depi meninjau.
0: Ya depi meninjau Pak.
2: Di Bayu.
0: Di Bayu lah buat
2: taruh. Ambon muaro pisang kan.
0: Muaro pisang dekat mati ya Pak ya.
2: Jalan kanu kan. Dari pasar meninjau tu akan suok kan.
0: Oh.
2: Dia kan lupa basuangnya kan.
0: Iya, tahu. Kalau jalan lurus itu lagi tahu kodenya. Ya pasang-pasang tak siapa Pak.
2: Pertama untuk Depi sekeluarga dulu kan.
0: Iya, terima kasih Pak.
2: Sudah tentu Pak Zainal tadi kan. Apa setan permen pemenan.
0: Pemenan, ya.
2: Sudah tu cik Depi. Ambo dapat telefon dari Pak Zainal tu kepasang kan.
0: Apa tu?
2: Basuh rumah si Ulan terbakar.
0: Rumah siapa tu Pak?
2: Ulan pendengar setia awak aja tu mah.
0: Oh gitu, innalillahi ya tabaka. Bila tu Pak?
2: Kepatang si Pak Zainal tu sangat 10 kepatang kan.
0: Oh.
2: Tadi nanya sampai lah. Ambo sampai mau kecil jone tadi kecil jone. Waktu naik tu sampaian je.
0: Iyalah, terima kasih cita lah untuk Ulan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ambo nomor Ulan tu dah tahu mo kan. Ambo Pak Zainal mungkin tahu ke petang kan.
0: Iya.
2: Sudah tu untuk Bunda Queen. Untuk Diana.
0: Diana.
2: Untuk Ulan tu mudah-mudahan bersabar menemuan kau kan ujian kau kan.
0: Iya, aku musibah.
2: Mudah-mudahan diganti yang lebih baik kan.
0: Ya amin ya rabbal alamin.
2: Sudah tu untuk Depi di mana tinggal di
0: Devi
2: di Gunung Sari ya.
0: Gunung Sari ya, iya betul.
2: Ayo, tu Kami limo banyak di Gunung Sari, Gunung Sari Semapi.
0: Apa Pak?
2: Kami limo banyak di Gunung Sari itu kan.
0: Iya.
2: Mulai di Lapor Banjuang tu sampai ke dekat TKS anu tu kan. Dekat pemancar tu.
0: Iya betul.
2: Di muka pemancar tu kawan mana tu mah?
0: Iya Pak, kawan main.
2: Ah iya. Kawan sama sekolah dulu kan.
0: Ah gitu. Ayolah.
2: Sudah tu angkuda Jokaci, Malin Sampono, Roni Kiniago, Roni Skumbang, Roni Jamba, sudah tu pada Jamba tetangga mu kan?
0: Yeah.
2: Itu nanti pakai apa? Begindo Tommy kan? Begindo Ajo Sidi di Periaman kan. Sudah tu Bujang Tarusan.
0: Mungkin ni Pak ya.
2: Tanjuang, Oyun Tanjuang. Satu saya waktu pendek ke
0: Pak? Ya, waktunya pendek.
2: Boleh benar tak Pak yang nak masuk kan?
0: Iya, jadi
2: Depi lupa nama.
0: Devi alo familiar mana le Pak?
2: Tiga kali mau masuk di kau jepit Devi mana?
0: Devi suruh Pak tahu tapi namanya aduh lupa gitu. Nama Pak jadi ke Pak Nur Tanjang jadi insyaallah.
2: Tinggal mau di Kampung Baru Cangkian dan 20 kan?
0: Iya di atas ya Pak.
2: Iya. Jalan ke Indah Ruang kan? Jalan ke Indah Ruang belok suok. Tak belok kita Devi.
0: Belok suok. Iya. Ya siap Pak jadi Pak.
2: Kalau belok kita ke duit bilang saya kan.
0: Iya, lah terkenal mana tuh nak bila kita langsung gadi. Yalah, makasih banyak ya Bapak. Iya, sama-sama Pak.
2: Sudah tua anak Depi benar-benar jadi anak yang saleh kan.
0: Amin ya Allah.
2: Soleh. Keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Makasih banyak doanya ya Pak.
2: Terima kasih Pi.
0: Sama-sama Pak.
2: Mudah-mudahan Depi sehat selalu kan. Betah-betah di Prompe.
0: Iya, Bapak juga sehat sadarnya pun sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sana pandangan kita tutup dulu sesi yang pertama. Mari kita dengarkan lagu Undangan Palsu dari Caca Handika tetap di 92,4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
3: 94 RRI Padang Suara Budaya.

0: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: Masih di 92,4 RRI Padang. Ya, di sana kita masih di Dendang Dangdut di segmen yang kedua ko. Devi akan menerima telepon untuk atensi di sana yang bagabuang di 0751812414 atau di 0811660924. Yalah, kita terima dulu penelponan pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Devi.
0: Waalaikumsalam, Pak Munir.
1: Iya, bagaimana?
0: Pak Munir dari Dimak, Pak kini?
1: Dari Aman, Negara.
0: Aman, jadi. Apakah diputaran lagu apa hari ko, Pak? Kita ada Pura-Pura Bahagia, Pungguk Merindukan Bulan, Rekayasa Cinta, Mari Kita Bergoyang Dangdut, Perahu Kaca, atau Cinta Sampai sampai di sini.
1: Hari ini adalah salah satu, Depi.
0: Perahu Kaca, lena bapak.
1: Jadi.
0: Oke, salam-salam minta siapa, Pak?
1: Salam pertama untuk Depi yang sekarang bertugas dan mengkasihat keluarga panjangmu bertambah lagi.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Salam selanjutnya dari anak tunggu hitam. Ada Bu Nur Tanjuan di Sebangia. Bu Nidira di Malapalam. Ada Putera Kelas 9 di Yaya Paca sama Emma. Ada Pulau Tua Bunyan Tapai sama Manuaranya. Bapak Ujang di Andarung. Ada Pak Sikas Kapono di Sawalai. Ada Bu Jur di Gunung Pari Tunggulun. Ada Bu Eli itu di tadi yang tukang ngasih, ada Ridwan, ada Bu Nasu di Nagabai Main di Batas Kota, ada Maita di Sukumbang itu di Premani Sumisari, ada Uni Inindah itu di Lubu Alung, di Bu Bisa Mas aja semuanya di Depi.
0: Ayo jadi.
1: Nama Nindah tersebut dan Nindah Timbo namun satu salam kopak dari Nusubah di Premani Sumisara.
0: Siap. Jadi,
1: terima kasih banyak, Desi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tarimu telepon Celai di sana yang kanio bergabung di Dendang Dangdut kita hariko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ibu tolong di keten dulu volumenya, Ibu. Feedback kemari, Ibu.
2: Oke.
0: Iya.
2: Aduh, senang banget nih dapat sama Devi.
0: Iya. Alhamdulillah. Sehat,
2: Ibu. Tapi yang ketiga nih kita. Yang ketiga kita nih.
0: Yang ketiga. Iya, kita ketemu yang ketiga kali ya, Bu Izur ya.
2: Ketemu ketiga kali di udara, ntar kita ketemu darat deh.
0: Iya.
2: Oke, okay, Devi. Ini banyak nanti orang nunggu ya.
0: Iya, benar dari tadi.
2: Apa sih lagunya? Apa sih lagunya?
0: Sekarang itu ada Pura-Pura Bahagia, Pungguk Merindukan Bulan, Rekayasa Cinta, Mari Kita Bergoyang Dangdut, dan Cinta Sampai di Sini. Yang mana
2: pura-pura itu bahagia aja deh.
0: Pura-pura bahagia. Deh. Aduh sedih ya, pura-pura bahagia ya.
2: Ya, tapi soalnya mama sendiri. Jadi mama nih anaknya jauh-jauh. Jadi kena sendiri pura-pura aja bahagia. Sebetulnya sih bahagia juga.
0: Iya, bahagia dong. Ada teman-teman sekeliling, ada tetangga yang baik, pasti bahagia.
2: Ada teman-teman RRI.
0: Iya, teman-teman
2: mama RRI. Mamanya Ari. Mamanya Ari.
0: Iya, ibunya mendiang
2: kan,
0: ya.
2: Tahu.
0: Iya.
2: Iya. Tapi sekarang walaupun hari udah jauh, kita cuma doain aja biar dia
0: untuk beliau
2: diterima di sisi Allah.
0: Amin.
2: Ya. Kan teman Devi juga kan, teman Devi itu ya.
0: Iya.
2: Suka main apa tuh?
0: Teman seperjuangan.
2: Ah betul. Mama tahu persis itu. Jadi kita sama-sama doa. Kemudian ini untuk terutama untuk Devi sekeluarga.
0: Terima kasih Mama. Semoga
2: Devi bahagia, anak mama ini bahagia sama cucu mama sama suaminya nak.
0: Amin Allah.
2: Kemudian ini baca deh mana yang bisa Bunda Nur, Mami Queen, Mama Najwa, Opa Tanjung, Niana, Desi, Mbak Yul, Pak Munir, Bu Lengkap, Pari Boibo, Nana, Pak Hen, Widira, Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep nih, sobat mama nih, Kang Asep nih, kami sama-sama dari Bandung. Terus Indah Buyung Tapai,
0: yeah.
2: Bulan Jomblo Lebay, ini semua aja deh.
0: Iya, jadi.
2: Juta okay. Pasal ya,
0: okay. Semua
2: aja. Yeah. Dibungkus sadu-sadu, dibungkus habis sadu. No, ngomongnya ke kelimutan.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu Zur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak terima telepon Cik Laya di sana untuk di sesi yang ketiga kok. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, Bunda, sehat.
3: Lagu yang kita Devi.
0: Iya. Sehat Bunda.
3: Lalu kalau Devi yang jarang kita dapat masuk deh.
0: Eh, kebetulan. Bunda nih
3: kebetulan ya rezeki ya.
0: Rezeki.
3: Rezeki terus kalau iya. Dengan
0: rezeki. Kalau rajin nelfon tuh dapat tuh insyaallah.
3: Oh, iya. Ini juga apa Devi? Apa? Oh, ketiduran tadi Pak awalnya.
0: Akhirnya kan dapat juga.
3: Iya. Kebangun aja. Udah jam berapa rupanya gitu iya. Kan. Kadang-kadang badan kita ini kan kurang sehat ya. Agak kurang kemas gitu
0: iya,
3: kan.
0: Karena cuaca buruk
3: di sini
0: ya.
3: Ini mungkin karena cuaca. Di sini kayak kabut adalah.
0: Iya, jaga-jaga kesehatan aja kita semuanya.
3: Kabung, gitu kan. Cuaca kita ekstrim ya.
0: Ekstrim sekali, Bu. Ayo ke, Ibu mau buat lagu apa sekarang, Bunda?
3: Ya, lagu apa Kak yang tinggal lagi?
0: Ada Pungguk Merindukan Bulan, Rekayasa Cinta, Mari Kita Bergoyang sama Cinta Sampai
3: Rekayasa
0: Di Sini.
3: Rekayasa Cinta aja lah.
0: Ah, dari Kamelia Malik ini.
3: Iya, oke, biar goyang namanya goyang juga di goyang dangdut.
0: Iya, salam-salamnya untuk siapa ini Bunda?
3: Salam pertama untuk Ananda cantikku.
0: Alhamdulillah.
3: Revi, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Semoga rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
3: Dan juga untuk iya. Untuk Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, ada tadi ya Mama, itu ya Bu Zur, ada masuk ya. Siapa lagi tuh ya masuk tadi tuh?
0: Ada Pak Sultan Panemanan, Kang Zainal, Pak Nur, Pak Munir, dan Ibu Zur. Itu yang
3: ya,
0: masuk.
3: Ya Pak Munir, ya Pak Zainal. Pak Cutan Pemenan, ada juga Nana, Diana, Mbak Yu, Roni Jamba, ada juga India, Bang Jess, ada juga Fitro, ada juga Jomblo Lebay, Jomblo Kepo, udah itu untuk Widira, nih. Oh, itu tuh apa Nana ya? Nana tadi ada juga untuk Unimoni, ibu Nur gitu ya. Yeah. Dan juga untuk semuanya aja lah.
0: Oke, Bunda.
3: Itu ya.
0: Iya.
3: Siapa yang kita ini ikut bergoyang lah kita sore ini ya.
0: Oke, Bunda.
3: Kalau ikut bergoyang, gembira pula kita ya, Devi.
0: Cuaca boleh mendung, hati jangan mendung. Kita harus semangat. Oke, Bunda.
3: Semangat, walaupun nari tidak semangat ya. Kayaknya mau hujan lebat ada juga, gitu ya.
0: Iya.
3: Nah, semangat sekarang itu ya, semangat gitu ya.
0: Baik.
3: Makasih ya, Nanda cantikku.
0: Iya, sama-sama, Bunda. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baik di sana pendengar, itu telepon terakhir kita di Dendang Dandut Hariko. Insyaallah kita bukalah balik sesi di Dendang Dandut. Dan untuk yang di sana akan berpartisipasi bisa ditelepon balik ke RRI Padang di Purwampet. Pada sana kita dengarkan dulu lagu yang sudah dipasangkan sama di sana pendengar. Sadonya tetap di Purwampet 92,4 RRI Padang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16 potprov yang kita nantikan. Sudah 8 tahun kita menunggu, 3 kali betul kita tidak terlaksana potprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api potprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga tentu terutama buat atlet-atlet kita, atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, potprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
5: Musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
7: Nih, belanja ne 22.500. Bagus gadang mana piti ko?
8: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
7: Le ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
8: Eh, ndak ado nan payah ini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Padanga, pemerintah Kota Padang menargetkan persoalan anak indak sekolah atau ATS dapat tuntas secara keseluruhan pada 2029 mendatang. Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mapakue kolaborasi bersama pemerintah, kelurahan, tokoh adat seperti Sarupo, Dinik Mama, Bundokan Duang 100 seluruh elemen masyarakat melalui semangat sinergi nagari. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI mengatakan urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak melalui dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah anak yang indak sekolah di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka itu adalah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan geodata tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan itu, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar balik mengenyam bangku pendidikan. Di Desa Pandanga, Kementerian Agama Kota Padang Panjang melaksanakan apel pagi rutin yang berlangsung hangat dan hikmah. Kegiatan itu diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama atau Kankemenak Kota Padang Panjang. Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Kankemenak Kota Padang Panjang Muklis M menyampaikan sejumlah arahan jo informasi penting. Membuka amanatnya, Muklis mengatakan pada Senin kepatang, pihaknya telah mengikuti rapat dinas terkait evaluasi kinerja Kementerian Agama di kantor wilayah atau Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan jitu, beliau mengharapkan evaluasi terhadap di kinerja laporan jo serapan anggaran dapat dituntaskan dengan elok hingga akhir tahun 2026. Selanjutnya, beliau menekankan realisasi program Kemenak Sumbar yang mendukung Asta Protas Kemenak RI harus tetap menjadi perhatian bersama. Di antaranya, Gemnes Berseri, Catin Nampak, Karena, Berani, dan Sigma.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia.
1: Inilah Indonesiaku.
0: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat, Kak Wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang, ya? Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek, apa?
3: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
2: Astagfirullah.
4: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
4: Oh, ya udah.
3: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
4: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
4: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: kau bertinggal udah dia.
1: Andi tak bisa menjelaskan sama kau, Dada. Ikut tak kan, Andi?

masih di 92 pemampe perampe era di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padangnya kini waktu menunjukkan pukul 7:33. Bagi di sana yang sedang dalam perjalanan ke pulang, kami mengucapkan selamat semuanya sampai di rumah dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Kali inilah ada himbau dari pemerintah untuk anak sekolah tidak keluar dari rumah, dan bagi yang sedang dalam perjalanan di hati-hati di jalan. Jangan lupa membawa peralatan kendaraan berupa mantel ataupun atribut lainnya bagi yang punya kendaraan bermotor, supaya bisa untuk menjaga keselamatan kita bersama. Yalah di sana Iko lagu dari Daniel Maestro dengan bertujuh satu tujuan seharapan. Selamat mendengarkan.

0: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
1: Eh, bawa bekal apa?
2: Ini nih, biasa, nasi goreng.
1: Ili, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu?
2: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
1: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gak sekalian, kamunya diplastikin juga.
2: Operasi plastik? Oh, mau.
3: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

Pusara Panangga, dimanapun Barado, kami informasikan Biko sholat maghrib itu pada pukul 8 baleh lewat 2 baleh mini. Biko habis Devi akan ada Riri akan mengawani Dunsana di sesi naga 3 pada pukul 8 baleh sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih banyak untuk Dunsana yang Allah beratensi dari pagi sampai sore hari ko, dan terima kasih juga untuk doa-doa yang telah disampaikan untuk kami sadualahnya. Baiklah Dunsana, Devi nambah tugas mengucapkan terima kasih. Tetap di 92,4 Pro Ampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nani, lah jadi tuh kapi teh. Tapi kapi jalan-jalan kalau nagari.
1: Iko ngapain ya? Si Tati mah kecenya ado tampe menuka piti nan kursnya tinggi. Untung wapik itu mah.
0: Jangan sumbarang tuka ditampe nak jaleh. Menuka falas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. وقال الله تعالى في الكتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. سورة البقرة آيات 43. Para pendengar RRI Padang dimanapun berada, pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai kaum muslimin, yaitu menjaga keistiqomahan dalam menjalankan ibadah solat berjamaah di masjid. Para pendengar, sebagaimana telah kita pahami, solat adalah ibadah yang sangat istimewa. Solat merupakan tiang agama dan ibadah pertama kali akan diperhitungkan pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi, wa aqimus solata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala menyampaikan, dan laksanakanlah, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pesan yang indah. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan solat, tetapi juga mengingatkan agar kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Salah satu bentuknya adalah melaksanakan sholat secara berjamaah.

0: Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika azan berkumandang, sesungguhnya itu bukan hanya suara yang terdengar di telinga. Azan adalah panggilan Allah kepada kita. Muazin menyampaikan, Hayya 'alas solah, mari menuju solat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Betapa indahnya apabila kita menjawab panggilan tersebut dengan segera. Segera mengambil wudu, meninggalkan sejenak kesibukan dunia. Kemudian melangkahkan kaki menuju masjid. Karena setiap langkah kaki menuju masjid ternyata tidak sia-sia. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju kemuliaan yang Allah telah janjikan kepada kita. Namun para pendengar, kita jujur, kita perlu jujur melihat realita umat Islam di sekitar kita. Masjid kita mungkin sudah dibangun dengan indah. Kubahnya bagus, karpetnya bersih, pengeras suaranya terdengar sampai ke berbagai penjuru. Azan berkumandang 5 kali sehari semalam. Tetapi terkadang, ketika waktu sholat tiba, barisan jemaah masih belum sebanyak yang kita harapkan. Ada saudara kita yang ketika mendengarkan azan masih sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang terlalu asyik dengan telepon genggamnya. Ada yang sedang menonton televisi. Ada yang mengatakan nanti sajalah. Ada pula yang sebenarnya ingin ke masjid. Tetapi karena sekali atau 2 kali merasa berat, akhirnya terbiasa meninggalkan jemaah. Bahkan ada di antara kita yang begitu mudah meluangkan waktu untuk berbagai urusan dunia, tetapi merasa berat menyediakan waktu beberapa menit untuk memenuhi panggilan Allah. Kita bisa menyempatkan diri datang ke tempat yang kita sukai. Kita bisa menunggu lama untuk sebuah acara. Kita bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama teman dan keluarga. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan pula untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi ini adalah nasihat untuk kita semua. Kita semua umat Islam. Sebab kita semua sedang belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik. Permasalahan kita terkadang bukan untuk mengetahui keutamaan salat berjamaah. Kita sudah sering mendengar ceramah, mendengar kajian tentang keutamaan masjid. Keutamaan berjamaah ke masjid. Persoalannya adalah bagaimana mempertahankannya secara istiqomah. Ada orang yang rajin ke masjid hanya pada waktu tertentu. Rajin ke masjid pada bulan Ramadan. Ada yang rajin ke masjid ketika sedang mendapat kesulitan hidup. Ada yang rajin ke masjid ketika hatinya sedang tersentuh. Tetapi setelah keadaan kembali normal, masjid kembali sepi dari langkahnya. Padahal Allah mencintai amal yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Rasulullah menyampaikan, أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قال. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling dikerjakan secara terus-menerus, ya, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jangan menunggu menjadi orang yang sempurna untuk datang ke masjid. Datanglah ke masjid agar Allah membantu kita menjadi lebih baik. Jangan menunggu hati menjadi sepenuhnya bersih untuk mendekat kepada Allah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah agar hati kita dibersihkan olehnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar lebih istiqomah dalam sholat berjamaah. Yang pertama, tanamkan dalam hati bahwa sholat adalah kebutuhan, bukan beban. Kalau kita menganggap sholat sebagai kewajiban yang memberatkan, maka kita akan mencari alasan untuk menundanya. Tetapi kalau kita memahami bahwa sholat adalah kebutuhan jiwa, maka ketika azan terdengar, kita akan rindu untuk menghadap Allah. Yang kedua, biasakan segera merespon azan. Jangan terlalu berlama-lama bernegosiasi dengan diri sendiri. Ketika azan berkumandang, katakan dalam hati, saya tinggalkan dulu pekerjaan saya. Saya tinggalkan dulu ya handphone saya. Saya ingin menghadap Allah. Karena itu, karena kita tidak pernah tahu apakah azan yang kita dengar hari ini akan jadi azan terakhir dalam kehidupan kita. Para pendengar, yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang mencintai masjid. Karena lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Kalau kita berteman dengan orang yang senang ke masjid, insya Allah akan datang, akan terdorong hati kita untuk ikut berjemaah ke masjid. Sebaliknya, apabila lingkungan kita selalu menganggap remeh sholat berjamaah, kita pun tentu akan mudah terbawa arus. Yang keempat, ajak keluarga dengan cara yang lembut. Orang tua mengajak anaknya, suami mengajak istrinya, anak mengingatkan orang tuanya dengan penuh hormat. Dan hanya mengatakan, pergilah engkau ke masjid. Ayo, tetapi mari kita mengatakan, ayo kita ke masjid bersama-sama. Karena keteladanan seringkali lebih kuat daripada nasihat. Masjid bukan hanya tempat sholat. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, masjid bukan hanya tempat kita menunaikan kewajiban. Masjid adalah tempat hati menemukan ketenangan. Di masjid orang kaya dan orang miskin berdiri dalam satu saf. Pejabat dan rakyat berdiri sejajar. Orang yang dikenal dan yang tidak dikenal sama-sama menghadap kiblat. Tidak ada perbedaan kemuliaan karena pakaian, jabatan atau harta. Semuanya adalah hamba Allah. Betapa indahnya apabila masjid kembali menjadi pusat kehidupan umat. Anak-anak mengenal masjid sejak kecil. Para pemuda merasa nyaman berada di masjid. Orang tua menjadikan masjid sebagai rumah kedua. Dan setiap kali azan berkumandang, hati kita merasa terpanggil untuk memenuhi seruan Allah Ta'ala. Para pendengar, mungkin ada di antara pendengar yang selama ini belum terbiasa sholat berjamaah di masjid. Jangan merasa malu untuk memulai. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kalau selama ini baru sekali sehari ke masjid, pertahankan dan tambah lagi. Kalau selama ini hanya maghrib dan isya, mari perjuangkan besok subuh ya juga. Kalau selama ini masih sering kalah dengan rasa malas, mari kita lawan sedikit demi sedikit. Allah tidak meminta kita menjadi manusia tanpa kesalahan. Allah meminta kita untuk terus kembali kepadanya. Maka ketika azan berkumandang, jangan hanya mendengarkannya. Jawablah panggilan itu. Bangkitlah, beruduklah, langkahkan kaki menuju masjid, dan rasakan bahwa sesungguhnya kita sedang memenuhi undangan dari Rob pencipta kita. Para pendengar, mari kita jadikan sholat berjamaah bukan sekedar kebiasaan, tetapi sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Semoga langkah kaki kita menuju masjid menjadi langkah yang menghapuskan dosa. Semoga berdirinya kita dalam saf menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Semoga rukuk dan sujud kita menjadi jalan menuju ampunannya. Dan semoga masjid-masjid kita senantiasa dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, Sabi'ata yuzillahul Wallahu fi zillahi yawma la zilla illa zilla wa rajulun qalbuhu mu'alliku fil masajid. Ada 7 golongan yang akan Allah beri naungan pada hari kiamat. Ya, tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya selalu rindu kepada rumah Allah. Mari kita tutup kajian tausiah singkat kita dengan membaca doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Demikianlah renungan tausiah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18:11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."

0: selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat 2026. Total 9 balai medali tasabuh mengantarkan Kota Padang menjadi juara umum cabang olahraga kickboxing sekaligus melampaui target awal sebanyak 2 balai medali ameh. Pelatih kickboxing Kota Padang William Galiel Jalmaf menyampaikan rasa syukur atas pencapaian atlet setelah seluruh rangkaian pertandingan berakhir pada 13 Oktober 2026. Menurutnya, hasil tasabuh merupakan buah dari kerajo samo, kerajo kareh, kedisiplinan, juga kompakan antara atlet jo tim pelatih selama menjalani pemusatan latihan. Inyo menilai pencapaian tasabuh menjadi hasil dari persiapan dan dijalankan secara konsisten sebelum menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Kerjasama antara atlet jo tim pelatih jo menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target nan Allah ditetapkan. Informasi selanjutnya dan sorak pandangnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sumatera Barat mengapresiasi suksesnya penyelenggaran Pekan Olahraga Provinsi Kanambale tahun 2026 setelah ajang olahraga multi-event tinggi Sumatera Barat Tasabuy absen sejak 2018 lalu. Gelaran tasabuy menjadi momentum bagi para atlet dari berbagai daerah untuk balia menunjukkan kemampuan jo prestasi terbaiknya. Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, antusiasme atlet dari 53 cabang olahraga yang dipertandingkan menjadi salah satu hal menggembirakan selama pelaksanaan Porprov. Menurutnya, para atlet berjuang jo penuh semangat untuk meraih medali jo mengharumkan nama daerahnya masing-masing. Hamdanus mengungkapkan pula, perjuangan para atlet dalam mencapai prestasi terbaik bahkan diwarnai rasa haru hingga tangisan kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan besarnya arti Porprov bagi atlet dan Allah menjalani latihan jo persiapan untuk dapat tampil maksimal dalam kompetisi tasabuy.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Dun Sana Padang kontingen kickboxing Kota Padang meraih 5 medali ameh, 1 perak, jo 3 perunggu pada pekan olahraga provinsi K16

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sarapananya, selamat malam. Baso babalia ya, baso moriri antika tentunya di Rana Minang malam. Untuk malamku akan mengawani dun sarapananya sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat walaupun jirebu atau bakabui kota bah hari kodun sarapananya. Semoga tetap jaga kesehatan, kama-kama pakai kalua tuh jangan lupa pakai masker ya dun sana pandangnya. Sasa angok mencari ya asuk seperti ke dun sana pandangnya ya. Jadi banyak minum air putih ya, jago kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah dun sana pandangnya ya. Dan tentunya dun sana pandangnya di program Pesona Etnis Nusantara pada malam hari ko kita akan berbagi informasi seputaran tari tradisional nan langka jo unik di Nusantara dun sana pandangnya. Karena Indonesia ko memiliki banyak tari tradisional nan unik, tetapi sebagian diantaranya jarang banget untuk dipentaskan yo, kurang dikenal oleh masyarakat luas atau hanya bertahan di lingkungan adat tertentu. Jadi tarian-tarian niko dan sana pandangnya menarik banget untuk kita bahas yo, menjadi mungkin sebuah artikel budaya, bahan dialog maupun konten pelestarian warisan Nusantara. Seperti ya tari tradisional nan langka jo unik di Nusantara, pertama ada tari Turuk Langgai. Itu dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tarian tradisional masyarakat Mentawai ko menirukan yo gerakan hewan seperti burung, jo monyet. Serato berkaitan jo kehidupan alam, jo ritual adai. Nah, gerakannya pun pulau di Nusantara Padangnya sangat khas yo, karena penari mengikuti irama tubuh, suara jo bunyi-bunyian tradisional seperti di Nusantara Padangnya. Lalu sepertinya informasi lainnya baik kok kita akan berbagi informasinya. Saya bisa belum tuh kita informasikan pulau waktu sholat Isa kita atau azan Isa kita beko masuk pada jam 9 balik lewai 20 mini waktu Indonesia Barat dan sana padanga. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan Isa untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya, kita akan beralih dulu dan sana padanga mendengarkan beberapa lagu-lagu religi bagi kau.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sarapananya kita balik lagi mendengarkan lagu-lagu Nusantara pada malam kodun sarapananya beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga akan masih lanjut berbagi informasi seputaran tari tradisional nan langka jo unik di Nusantara ko apa saja dun sarapananya. Tadi ada da tari turuk dan langgai dari Kepulauan Mentawai, kemudian ada tari hudok dari Kalimantan Timur. Tarianko dikenal melalui topeng baujui makhluk tertentu, jo kostum dari dedaunan. Tarian ritual masyarakat Dayako dun sarapananga itu berkaitannya jo harapan akan kesuburan tanah, keberhasilan panen sarato, kesejahteraan masyarakat. Sesudah itu ada pula tari caci namanya dari Manggarai Nusa Tenggara Timur. Caci itu merupakan pertunjukan tradisional yang pertemukan duo laki-laki dalam permainan cambuk Joperi Sai Dusana Padanga. Pertunjukan itu mengandung nilai keberanian, sportivitas, penghormatan, jo persaudaraan, sarato biasanya itu hadir dalam perayaan adai tertentu gitu di Nusana Padanga. Kemudian dun sarapananga ada tari perang dari Papua. Yo, jadi berbagai komunitas di Papua itu memiliki tradisi tari perang, jo gerakan tegas, teriakan jo pangguno perlengkapan adai. Bentuk serta maknanya ko babedo yo antara komunitas, antara lain ada menggambarkan keberanian, kebasamuan jo penghormatan terhadap tradisi leluhur. Lalu dan sarapadanya seperti ya, informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Jogja.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
2: Dik, pinjam helm dong.
3: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
2: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
3: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
2: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
4: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
5: Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wak.
6: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
5: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
6: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
5: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
6: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
5: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
7: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
8: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Damai Manjaya. 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Aduh, selanjutnya atau informasi terakhir Tari Monong di Suara Padangnya dari Kalimantan Barat. Tari Monong atau tari penyembuhan berasal dari tradisi masyarakat Dayak. Dalam konteks adai, gerakannya berhubungan jo ritual memohon kesembuhan jo keselamatan yo, meskipun kini gojo dapat dipentaskan yo, sebagai pertunjukan budaya dan cara pandangnya. Dan yang terakhir ada tari lenso dari Maluku. Nah, budokan sapu tangan sebagai bagian penting gerakan penari. Tarian pergaulan Niko menggambarkan yo keramahan, yo kebasamuan, serta menjadi salah satu identitas seni pertunjukan di kawasan Maluku. Gitu dan cara pandangnya. Jadi itulah beberapa informasi seputaran tari tradisional Nusantara dan unik yang barusan kita informasikan di Suara Padangnya, dan itu langka di Suara Padangnya yo. Dan tentunya di Suara Padangnya beko di jam 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan mendengarkan drama legenda. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan lagu Nusantara bareng kita.

92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapananya. Kita akan dengarkan dulu yo drama legenda. Nama judul asal usul tak jadinya Kali Napdori dan Sarapananya. Dan Beko, setelah itu kita akan dengarkan beberapa lagu-lagu Hiperaminang 100 informasi sampai Beko ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa?
1: Iya.
0: Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade.
0: Iya.
1: Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat dia air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di Biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, torang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tumpu marga Mandoe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmon tuh. Masa ku lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah. Kok ini macam setua saja nih, jadi kok lupa ya?
0: Saya lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua po tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kak kakak.
1: Iyo.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iyo tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kak kakak.
1: Iyo Ade. Masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kak? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Terus kakak.
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama kelamaan jadi banyak sampai warga Sopendong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Oh.

0: Mansar.
1: Yo.
0: Mansare, saya bersyukur sekali. Karena untung Tom punya kalinap dor ini, ikan tak pernah habis, Mansar.
1: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tom punya kali ini betul-betul bagi beruntungan sekali, Mansar.
0: Iya, betul sekali, Mansar.
1: Tapi Mansar, kau tahu Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, dorang selalu buang mover ke racun terus.
0: Itu lagi.
1: Nanti ikan habis, dorang bisa kelaparan, Mansar.
0: Itu sudah, Mansar. Setiap hari dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis toh, Mansar.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Terus mau makan ikan di mana lagi?
1: Betul, betul sudah, Mansar.
0: Itu lagi.
1: Betul sudah yang kau bilang.
0: Mm-mm.
1: Jangan sampai terus semua mati karena kelaparan.
0: Aduh,
1: terus,
0: itu sudah.
1: Dorang tak pikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
0: Itu lagi, dorang tak pikir, kah?
2: Jadi begitu kakak.
3: Yo.
2: Kalinap dori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
3: Iyo.
2: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
3: Itu lagi ade.
2: Lu
3: kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
2: Itu lagi.
3: Sampai ikan semua habis ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi ade.
2: Yo kakak.
3: Iyo.
2: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
3: Nah begini ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang suka kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
1: Mansar?
0: Ya?
1: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
0: Ah, iyo kah Mansar?
1: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
0: Iya.
1: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
0: Iya, Mansar. Baik, nanti saya kumpul ikan-ikan. Mansar?
1: Yo.
0: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
1: Iyo, cepat, ku kumpul.
0: Mansar?
1: Yo.
0: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
1: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tapi, orang punya warga, orang punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam.
0: Itulah.
1: Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
0: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Iyo.
1: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru.
0: Iya.
1: Kebun cepat tanam keladi lagi, Mansar.
0: Mansar, mari. Orang dua jalan sudah.
1: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah ada. Orang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi Ade, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini, Ade. Beberapa bulan kemudian, wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah, terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut, Ade.
1: Bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

0: tahan sedikit lagi. Sedikit lagi sama gua lari naik di atas gunung komponen sini. Cepat, tuh cepat Bintar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Bintar. Sedikit lagi Bintar, kau sabar. Sedikit lagi. Kita benar sampai di atas gunung komponen sini. Bintar, cepat, sedikit lagi. Terus gua sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansare. Aduh, Mansar. Untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung. Semua dan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar. Aduh.
0: Itu sudah, Insar. Aduh, terima kasih Tuhan. Aku lihat orang dua selamat dari badai besar.
1: Aduh.

0: menjadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak dia cerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus kakak korban kak ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak Bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini. Iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di biak barat sini kakak.
0: Mantap toh Ade toh. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tunda ke sana lagi. Ini su sore jadi, mari kita tunda pulang sudah.
1: Yo sudah kakak siap.
0: Yo
1: sudah. Mari ayo, toren jalan pulang sudah.
0: Sip. Ayo.

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luha Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luha Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luha 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luha Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luha Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luha Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luha Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Duduk salah tagak pun bedo. Nah itulah, awak salah, mengaka mengawak salah, kan ada tuh di suara pandangan kalimatnya, kalimat atau ucapan. Dan sekarang kini kok sedang booming yo. Kamangga mangga awak salah, duduk salah, apapun salah. Nah itulah manusia. Jadi yo hidupku serba salah sih, hidup cara pandangnya. Kalau sananya orangku ndak pernah bersyukur apa yang wadape gitu dan cara pandangnya yo. Dan tentunya tadi alhamdulillah mendengarkan drama legenda, dan kini ko kita akan berbagi informasi untuk adun cara pandangnya dulu di malam ko. Pemerintah Kota Padang mengeluarkannya surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk rekor Rabu sampai balik Oktober 2026. Usai kualitas udara memburuk asap akibat asap yo kebakaran hutan, jolahan atau karhutlah. Batu apa nak? Kehari ko pakai mana yo? Esoknya sasak ngot be edu sana pandangnya ha? Jadi keputusan tersabui tertera dalam surat edaran menjelaskan terkait pemberlakuan PJJ untuk tingkat TK atau PAUD, SD hingga SMP di Kota Padang berlaku sejak tanggal sampai balik hingga 7 Oktober 2026. Jadi Dun Sarapangana Padanga dalam surat edaran tasabui Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova menyebutkan khusus hari Rabu aktivitas sekolah masih berjalan sampai pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Jadi seluruh tenaga pendidik jemuriko wajib menggunakan perlengkapan kesehatan berupa masker selama proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran jarak jauh dimulai besok di sore pandangan Kamis 15 Oktober 2026. Sementara itu untuk murid-murid melaksanakan belajar di rumahnya masing-masing melalui pemanfaatan platform digital dan disesuaikan jo pihak sekolah. Dan ini pun menghimbau guru jo diminta memastikan materi tetap tersampaikan secara profesional jo inda membarekan peserta didik dan sanak pandangnya. Dan di Disdikbud Kota Padang jo menghimbau agar orang tua untuk memastikan anak mengikuti proses PJJ jo tetap berada di rumah gitu dan sanak pandangnya. Iko kita kutip dari langgam.id. dan tentunya dan sanak pandangnya kita masih berbagi informasi di malam ko sebelum beko kita akan beralih ke program Salam Bacawe.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kita berbagi informasi terakhir dulu di Malam Godon Sarang Padangnya. Cabang olahraga eksports e-sport Yodin Sarang Padangnya Pekan Olahraga Provinsi Anambale Sumatera Barat 2026 menuntaskan seluruh pertandingan di Yod Center Kota Padang. Kota Solo, juga Kabupaten Agam menjadi daerah paling menonjol. Jemaah siang-siang meraih medali duame di sana pandangnya ya. Dan berdasarkan rekapitulasi medali yang ditandatangani Ketua Pelaksanaan Muhammad Abi Geotechnical Delensi Yuda Novri, terdapat 5 nomor dan dipatandiangkan dalam cabur Esports Porprov 2 Sumatera Barat 2026. Pada nomor E-Football Council, medali ame dari Kota Solo, disusul Kabupaten Agam, Jo Perajo, Kota Padang, Jo Perunggu. Sementara itu pada nomor E-Football Mobile, Kabupaten Agam meraih ame Kota Padang, Perajo, Kota Bukit Tinggi, Perunggu. Di nomor Free Fire, Kota Solo balik meraih ame, Kota Bukit mendapatkan perak, sedangkan Kota Padang membawa pulang perunggu. Adapun pada nomor Mobile Legends, Kota Padang berhasil meraih medali ame, Kota Solo menempati posisi kedua jopera, sementara Kabupaten Pesisir Selatan meraih perunggu. Pada nomor PUBG Mobile, Kabupaten Agam balik menjadi nan terbaik, cuma medali ame, Kota Padang medali perak, Jo Kota Paku. Kumbuah ke mendapatkan perunggu. Jadi hasil tasawuf menempatkan Kota Solo juga Kabupaten Agam sebagai daerah juraian ame terbanyak, masing-masing 2 medali. Sementara itu Kota Padang mengkoleksi 1 ame, Jo sejumlah medali perak, yo 100 perunggu gitu dan sana pandangnya. Jadi Ketua PB Porprov Anambale Sumatera Barat Editia Warman mengapresiasi pelaksanaan pertandingan e-sports yang berlangsung di Youth Center Kota Padang. Dan tentunya Dun Sarang Padangnya informasi ko kita kutip dari langgam.id. Dan Beko, kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang sampai Beko di jam 21 sampai jam 23, karena kita akan beralih ke program Salam Bacawe.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Gras. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heli.

0: menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen Yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Amat.
2: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
2: Loh mbak, CCTV gituan mah, cuma mantau doang mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya mbak?
2: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Lah ya juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
2: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh mbak, apa enggak maksa ya?
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya. Halo, selamat malam untuk adun sana pandangnya di Manusa Jo Berado. Di malam ko kita bahas apa balik yo di program Salam Bajawe untuk edisi hari Rabu sampai balik Oktober 2026 dun sana pandangnya. Selama 2 jam yo bahas sama Jo Riri beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi begitu sarang pandangan nangka Nio bergabung di request malam ko, silakan saja di line telepon di 0751812414 atau di 08 sabaleh anabanam 0924 dan sarang pandangnya. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu dun sarang pandangan di malam ko. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dun sarang pandangan. Halo, Josia ko.
1: Dari Desi di Astratek.
0: Oke, ada Uni Desi di Astratek. Bakabanyo, Uni Desi lai sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah Riri Segepulo Uni bayalah. Uni ini lagu Minang apa malam kini ko Uni Desi?
1: Mimpi perintang rusuh yang tadi pilih ada.
0: Mimpi perintang rusuh. Oke, okay. Mimpi perintang rusuh dari Xiao Ninio tadi. Aduh lagunya mimpi perintang rusuh dari Al Arifin. Aduh. Iya di. Boleh Uni salam-salamnya dulu silakan malam ko.
1: Salam Mbak Riri.
0: Jadi terima kasih Uni.
1: Buat Mama Zul, Mama Kui, Ibu Kui, Mbak Yu,
0: jadi
1: Daroni, terus Pak Oyon, ya Pak Nur,
0: jadi
1: Mbak Diana,
0: baik,
1: Mbak Indah, buat sadon sana aja lah
0: hari banyak siap Uni. Jadilah terima kasih Uni yo, lah bergabung. Sama-sama Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi di Astratek nambah gabung dan sana pandang. Besok di WA, aku muncul di telepon. Alhamdulillah ya dan sana pandangnya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kau dan sana pandangnya. Oke, halo Josia Kodun sana.
2: Halo.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, aduh Pak Nur Tanjung di Lubek, bakal Pak Nur sehat yo.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa nih ini lagu? Alhamdulillah sehat pulo. Jadilah Pak Nur nih lagu Minang apa malam kini kok Pak Nur?
2: Tadorong sayang.
0: Tadorong sayang. Sambil kita mencari lagunya, beliau salam-salamnya dulu silakan Pak Nur, tapi singkat ya Pak Nur ya.
2: Pertama untuk diri.
0: Jadi siap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Anak menjadi anak yang saleha.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya.
2: Tadi mau ada berita duka nih.
0: Dari siapa Pak Nur?
2: Rumah Wulan terbakar.
0: Oh, innalillah. Oke. Okay, semoga aman-aman saja Uni. Ulan di lolongkaran yo. Diberi kesabaran yo dengan
2: undakuin.
0: Jadi
2: untuk Yulmi,
0: Ujiana. Jadi Pak Nur.
2: Ulan mudah-mudahan sabar menerima ujian kok kan.
0: Mbak, jadi
2: untuk aku Raju Kaci,
0: Baik
2: Kapono, Putra Kelok 9, Roni Jamba, Roni Caniago.
0: Jadi Pak Nur.
2: Sudah tu tetangga mu no. Pakai jamba tu saja.
0: Padel.
2: Sudah tu. Bujang Tarusan,
0: Boyo
2: Tanjuang, Aldi Tanjuang, Kamudua Widira,
0: Yo,
2: Fitro, Kasadu Selari.
0: Kasadu lah ya Pak Nur ya, jadilah. Baik, terima kasih Pak Nur. Iya, sama-sama Pak Nur.
2: Mudah diri, sehat selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah. Iya, jadilah Pak Nur. Amin, amin. Doanya double kok, ha. Baiklah, terima kasih Pak Nur. Iya, oke, baik. Dun sana Padang. Ada Pak Nur, tanju di Lubek. Di pasingkat saja Dun Sara Padang. Kalau untuk salam-salamnya langsung supaya kita bisa tidak memakan durasi, supaya bisa menerima banyak Dun Sara Padang yang bergabung pada malam ke Dun Sara Padang. Kita coba terima penelpon balik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sara Padang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri, selamat malam.
0: Iyo, selamat malam Bali. Ada Pak Roni Jamba di Tabiang. Bakal Bapak Roni sehat? Alhamdulillah. Iyo. Alhamdulillah sege banako Pak Nur, Pak Nur, Pak Ron. Jadilah Pak Roni ini lagu Minang apa malam kini ke Pak Roni Jamba?
3: Langit Indah Batapi dari Dalmon.
0: Oke, Langit Indah Batapi. Sambil kita mencari lagunya Buli, salam-salamnya dulu Pak. Jadi Arui.
3: Salam untuk spesial untuk Riri.
0: Jadi Pak, terima kasih.
3: Semoga Riri sehat selalu. Umur panjang rezeki murah.
0: Amin ya robbal amin.
3: Salam untuk Uni Monik. Untuk Uni Desi.
0: Jadi
3: Bunda Queen tidak salam untuk Uni Monik, Bunda Queen.
0: Bunda Queen.
3: Itu Uni Desi.
0: Jadi.
3: Kak Nana di Blimbing.
0: Baik.
3: Uni Indah.
0: Yo.
3: Uni Juta.
0: Jadi.
3: Pak. Ajo Bagindo Tommy.
0: Baik.
3: Pak Buyon Tapai.
0: Yo.
3: Bu Nur, Bu Zur. Pak Nur.
0: Oke, okay, baik.
3: Pak Uyan Tanjuang.
0: Kita bungkui rapi saja salam soalnya Pak Roni. Panjang kok beko kah. Baiklah, siap baik. Oke Pak Roni. Jadi baiklah. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba di Tabiang Dun Sana Padanga. Ala tiga di sesi yang pertama kita jeda dulu Dun Sana Padanga. Ingat ke yang kabar gabung ke Dun Sana Padanga dipasingkik saja salamnya Dun Sana Padanga supaya bisa banyak nak kabar gabung deh, dan tentunya Dun Sana Padanga bisa bergabung beko di sesi-sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.
1: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

0: 92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Suara Padangnya, silakan angka bergabung di lan telepon atau di chat via WA kita pada malam kodun Suara Padangnya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Dun Suara Padangnya, halo, selamat malam Josia kodun Suara Padangnya.
1: Malam Ri.
0: Iyo, selamat malam Bali. Ada Bang Tommy di Mentawai. Bakabanya Bang Tommy, say hi. Alhamdulillah, kalau segi abang nyolok. Oh, alhamdulillah segi ban aku pulo bang ya. Jadi lah bang nyolok lagu Minang apa malam kini kok bang Tommy?
1: Dari Rayola Bidadari.
0: Rayola, bang. Oke, baik. Sambil kita mencari lagunya bang yang rancak dari Rayola. Boleh salam-salamnya dulu bang Tommy.
1: Pengumuman itu Riri dulu.
0: Jadi siap, terima kasih bang.
1: Selamat juga, sehat
0: Karya. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Sehat itu Mbak Yul, Jana, Umban, Nana,
0: jadi,
1: Linda, Pak Nur, Jum Gapai.
0: Jadi
1: pokoknya
0: bisa nasihat kami juga Meri. Dia bunga kami, jadi Bang Romi, siap. Beko lagunya, sama-sama Bang, beko lagunya kita putarkan ya Bang.
1: Ya,
0: oke, sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dan Sana Pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sana Pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam Bali. Ada Bang Oki Buta Sport. Bakabar Bang Oki? Sehat.
2: Sehat walat
0: ya. Alhamdulillah.
2: Gimana sehat ya?
0: Oh, alhamdulillah sehat gih benar aku.
2: Alhamdulillah. Orang sehat ya aku.
0: Jadilah Bang Bang Oki nih lagu Minang ah malam kini kau Bang Oki.
2: Saya minta lagu Marumahat.
0: Marumahat atuh.
2: Ya lagu Marumahe.
0: Marumahe.
2: Ya.
0: Dari siapa Bang penyanyinya tuh? Baru lu.
2: Iya. Ada lagunya Marumahe. Mahat.
0: Iko lagu Minang atau lagu
2: Minang lah.
0: Ah, maro. Agak. Ah, alunado do bang ah.
2: Nado ri.
0: Alun, alunado bang kita koleksi.
2: Minta yang lain sih kalau nggak bisa.
0: Apa tuh bang dari siapa bang ya?
2: Lagu apa yang ada ya?
0: Kalau
2: apa? Siti Padang ada tuh.
0: Siti Padang ada bang.
2: Riri Padang ada atau Riri Priaman?
0: Ah, Riri Priaman dong. Jadi.
2: Ada si baju kurung aja lah, si baju kurung.
0: Jadilah. Ya. Boleh bang, salam-salamnya dulu malam kini kok bang.
2: Pertama salam juga Mbak Riri ya.
0: Jadi.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Salam buat almarhum Pak Kowe India ya.
0: Iya bang. Ya. Inilah tak kaju lo kesayangnya.
2: Iya.
0: Bila tuh bang?
2: Lah dua hari.
0: Ande.
2: Almarhum Pak Kobe India ya.
0: Alamun apa sebab aja Pak tuh biasa berpantun gitu di siko dan sana.
2: Iya. Kan, okay. Kan beritanya patang kan malam. Atau dipastikan setelah telepon lah penakannya di Jakarta kan.
0: Jadi.
2: Itu memang A1 bang katanya betul.
0: Ande inilah anjun.
2: Tetap seperti kena sedengar di Padang dulu kan dipastikan penakan ya kan gitu yang jelas kan. Selamat jalan juga lah Pak Almarhum.
0: Amin.
2: Pak Kobe ya.
0: Iya Al-Fatihah untuk Pak Kobe India kuah Pak Kho Ramabana bapantun lama.
2: Ya Ramabantun kan. Pokok kita rekan-rekannya lama-lama pun yang baru-baru terus berduka cita semua-semuanya kan.
0: Iya bang jadi.
2: Terus ada lagunya tadi, lagu Baju Kurung.
0: Aduh bang, Baju Kurung dari Yeti tapi penyanyinya.
2: Kalau nggak ada baju kurung, baju kebaya aja lagi ya.
0: Aduh bang, dari Yeti, Uni Yeti yang ya. Nyanyi beko bang ha?
2: Saya dengar-dengar dari tadi ya.
0: Nah, pucu.
2: Itu saya yang palut dengan penyiar.
0: Ah.
2: Itu bagus, itu spontan aja. Menerima telepon tuh 1, 2, 3 aja. Jangan terlalu banyak yang lain mau masuk kan gitu. Mantap itu, saya menyokong semua itu.
0: Jadi
2: saya rasa sakit hati aja sama penyiar ini. Sebenarnya berkira 0751 ini pindah ke yang lain.
0: Ya coba Allah ya. Banyak ya masuk kok bang.
2: Ya kan, memang betul.
0: Mm-mm.
2: Itu juga jangan terlalu banyak kan itu. Biar tuh di kalau berbeda namanya kan gak apa-apa. Okay. Lain-lain banyak juga mupek kan. Kita bisa masuk bang, kok nggak bisa masuk kijang. Tanya aja sama penyiar, semangat kita tanya dengan itu.
0: Gimana nih gitu dengan sana
2: ya,
0: pandang.
2: Itu ya. Mm-mm. Betul, itu mantap tuh penyiar itu. Memang teleponnya 1, 2, 3 aja udah selesai. Minta lagu udah selesai.
0: Iya, jadi.
2: Bisa 4 telepon kan bisa 3 terbiasanya kan. Kalau cepat-cepat bisa 4 telepon kan.
0: Betul
2: penyiar.
0: Mana.
2: Kan, kalau mau penyiar diterimanya kan nggak mau ya terima aja. Itu aja bisa langsung.
0: Jadilah bang.
2: Oke,
0: bang.
2: Salam juga buat semuanya.
0: Ya, jadi
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bang, Oki Dun Sarang Padanya, OBS ya Dun Sarang Padanya, nomor usaha Bagabua. Dan kita akan beralih dulu ke chat WA karena ada Alado yang beberapa yang bergabung Dun Sarang Padanya. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Iku jomblo lebay di Lumin, request lagu Sri Viola di Balik Karuduang. Salam untuk Riri, salam untuk Uni Diana Bondokwing, Pak Buyang Tape, Putra Joema, Pak Sutan Pamenan, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sutan Pamenan, Uda Jazz, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Maitam, Buzur, Nana dan selaku Pak Pentu Prompe Kasadonyo. Baiklah, terima kasih udah jombol lebay di Lubuk Minturu nama suak KWA kita. Dan kita akan jeda dulu dan sarapan yang ajan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Diza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
3: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Prompad

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapananga. Kita masih lanjut di program Salam Bajawe pada malam Godun Sarapananga. Jadi silakan bagi Dun Sarapananga dan Kak Nio bergabung, silakan di line telepon kita di 0751-812-4141 atau di nomor chat line di 08-966-0924-0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sarapananga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, Kak Dun Sarapananga. Halo. Iyo, sabantas. Aduh, trouble Dun Sarapananga. Halo, selamat malam Josia ke Dun Sarapananga. Iyo, aduh, udah widira sepertinya. Baka bau udah widira, le sege sajo.
1: Kok apa, sege banako dia?
0: Sege banako.
1: Hilang itu dari penelponnya, Rik.
0: Penelponnya? Alah, kok bau udah?
1: Ketik keluarnya di radio.
0: Ketik keluar di suara udah di radio. Yes. Kini kok bau udah aman?
1: Coba tambah hari.
0: Oke, kola
1: up. Ketik lah.
0: Ah, udah.
1: Lumayan lah.
0: Lumayan.
1: Aduh, baru terang hari ya.
0: Jadi lah. Masalah
1: tadi kan barang penelpon tuh agak lambek, terang keluarnya.
0: Oke, baik. Udah siap. Udah widiran ya lagu Minang apa malam kini kok udah widira? Oh,
1: Olivia Tanjung ini lari.
0: Apa tuh judul lagunya udah?
1: Ada Rana Pasisir, sorry.
0: Rana Pasisir ya, Sabanta. Kita cari dulu. Ado dari Zalmon, kemudian ada dari Rustam Racani sama Romitan. Rana Pasisir.
1: Yang Olivianya?
0: Alun Ado tuh udah.
1: Berarti Rana Pasisirnya Zalmon tuh.
0: Zalmon
1: kalau Rustam Rustani itu beda lah kan?
0: Oh beda, jadi boleh udah salam singketnya dulu dah, silakan.
1: Salam pertama tuh untuk identikan itu.
0: Jadi siap, terima kasih dan udah.
1: Kau bilang sama Puan Nara, Pak Roni,
0: jadi, Kuti, iyo.
1: Bapak Jangka Ibu, Pak Malin, Bapak Tampo Menan,
0: baik.
1: Untuk Bu Zur, untuk Bu Nur, yang pasti kan turun sana kasadol lari.
0: Kasadol lah nyoba ya sih.
1: Ya lari.
0: Ya udah.
1: Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Udah Widira di Marapalam dan sana padanya. Silakan nangka bergabung balik di line telepon kita di 0751-8121-4. Kita coba terima dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam Josia Kodun sana padanya.
2: Halo Riri.
0: Iya, halo Balia, Josia kok.
2: Uni
0: Juwita di Pariaman Selatan.
2: Iya, Juwita Pariaman Selatan.
0: Iya, baik. Apa kabar Uni?
2: Pariaman, daerah Kuretaji, Marugi.
0: On deh, sekampung awak rupanya. Apa kabar Uni?
2: Itu kempuan lokasi ya.
0: Iya, apa kabarnya Uni Wijuwita le segi sanjo?
2: Alhamdulillah sehat lah, Riri. Apa kabar jenak rumah tuh?
0: Alhamdulillah segi benar kok Uni Juwita, ha?
2: Ya ceria sange itu ini terangkat.
0: Alhamdulillah.
2: Alah do lagu Elsa Pitaloka tu.
0: Onde-onde apa judul lagu itu?
2: Larui dek rindu.
0: Larui dek rindu, rindu kasih ya.
2: Larui dek rindu dari Elsa Pitaloka.
0: Ah, alun Razaki Uni lah ya Uni malam ko.
2: Alun ado lah do.
0: Alun Uni, Uni micenya masih cut. Tiba.
2: Alun-alunnya balik ya, Miche. Ada bilo, Miche. Tiba, siko, Miche.
0: Sepertinya biswa masuk Uni. Ah, Miche,
2: Riani. Jauh mana, melalang buana. Dimana lo kasih ini?
0: Kuliliang-kuliliang, saya nyeh.
2: Jalan kuliliang lah, jana. Gerek-gerek.
0: Sekeluarga. Alah.
2: Oh, sekeluarga.
0: Iya. Pengantinya atau Uni lagunya?
2: Misra Morley itu pulanglah udah. Sudah tahu pula yang lainnya judulnya Misra Morley lah.
0: Oke, Sabanta.
2: Selain pulanglah udah, pula yang lainnya
0: lagunya. Oke.
2: Bacuan, kok dipilih ya?
0: Misra Morley, aduh. Menyasa pisang jadi goreng. Bujang Marando, Singgalang Oyak Kapu. Tiga bulan tajalin, Salawai Dulang. Cinta bajauhan, dek tido badan binaso, dibawa mimpi, indang rasani.
2: Dibawa mimpi ya tadi, mimpi ya tadi tuh.
0: Dibawa mimpi, itu
2: dibawa
0: saya.
2: Dibawa mimpi, sudah tuh.
0: Iya.
2: Apa tadi itu?
0: Indang rasani. Dek Tido Badan Binaso.
2: Ya.
0: Cinto Bajauhan yang mau nih Nioko lagunya.
2: Atau bawa mimpi itu nasi borah.
0: Ande, kita bawa mimpi rindu banau nih mah.
2: Itu nak lari dari rindu, nado, nado tu disebut
0: bukan ya, hal. Napa ado? Agak terhubung
2: nak. Sudah cuba bece, maksudnya lari dari rindu.
0: Jadi siap besok lah kita sampai. Iyo, silakan Uni, salam salam.
2: Salamnya pertama untuk Riri, jangan nak Riri rumah.
0: Jadi terima kasih, baik.
2: Untuk lah dapat informasi tempat kau boleh dia lah meninggal.
0: Allah ini barusan
2: dapat informasi. Hari Selasa meninggal anak jam 8 pagi.
0: Iyo, dia lah banyak bana yang meninggal karena awak kan Ajo, abang Ari.
2: Ayo aja ke lah, tapi lo meninggal tu nak tahu ambar baru tahu ambil lah mana tahu dah
0: berapa. Hari pun baru tahu lo tu patang tu.
2: Lah sebut hampir sebulan kebanyakan.
0: Iyo, kirimkan saja Al-Fatihah untuk beli para
2: beliau. Doa Allah mudah-mudahan diterima amali baca
0: lah. Amin.
2: Tuntas tak lapang aku buai.
0: Amin ya, amin.
2: Itu saya walaupun awak nak kenal tapi sering mendengar
0: radio. Iyo, apa tu? Bapantun.
2: Ayo pemantun loga bakawan jemuti hatu tu nak.
0: Iyo, apa tu orang India bana aku wajah.
2: Iyo, saya mungkin donya bapantun tu.
0: Iyo.
2: Bantun balega ada lah masuk sinan lah.
0: Jadi.
2: Tapi di radio perompet kau sering ada di jemuti hatu tu nak.
0: Iyo, sama.
2: Salam tu nena gitu lah. Keluarga Pak Kobo itu ya salam gitu ya.
0: Radio
2: itu lah. Jadi. Keluarga aja siapa lah tu
0: guys. Oke, Uni.
2: Pak Nur Tanjuang eh. Aku radio kaci. Salam untuk aku radio kaci di Lumin.
0: Jadi.
2: Nah, anak ibu Alima tu bidan Afrida diwakili satu lah ada bidan Afrida tu keluarga
0: Alima. Oke, siap. Atu.
2: Band radio ya tu Alima tu. Tu Monik di Tabiang.
0: Jadi Uni.
2: Ada Ibu Zur, Abu Queen dan lupa apa.
0: Baik.
2: Do Queen.
0: Kita bungkus rapi saja
2: salam-salam. Udah aja sana go cek tadi. Udah aja sana go di Kuala Lumpur tak pernah salam itu boleh salam.
0: Baik, siap lah.
2: Kita doa lah salam penang radio. Prom PR di Padang, Sumpah Jaya selalu diudah.
0: Amin. Baik,
2: banyak Riri.
0: Sama-sama nih Juwita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita di Pariaman Selatan. Kita coba terima penelpon selanjutnya balik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun salam pandangnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Riri.
0: Iyo, selamat malam balik. Ada Pak Buyang Tapai di Ayah Pacar Baka.
3: Iyo, tapi ceri ada orang cakap selalu rumah merah ada orang cakap kalau dia.
0: Undi,
3: tapi di dalam Riri, salam untuk salah hati.
0: Jadi, cabai di dalam, bayaklah. Jadilah Pak. Ah, damaikan dia Pak yo, orang tu yo. Baiklah dun sarap pandangnya ado Pak Buyang Tapai yang berurusan bagabong dun sarap pandangnya dan kita akan jeda dulu dun sarap pandangnya jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami Taroy di 92,4 MHz.

0: Makan Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan Bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan Bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti paniaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan Bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Dun Sana Padanga, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Dun Sana Padanga, halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kau Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Iyo, Josia kau ni.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, Josiako. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, iya, halo Bali. Ya, kita lah tadangnya ko suaranya ko. Halo, Uni Nana sepertinya.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Iyo, halo, halo. Kita lah.
1: Halo.
0: Iyo, Uni. Halo, selamat malam, Josiako.
1: Halo, Uni Riri.
0: Halo, Uni Nana.
1: Nggak kedengeran suaranya.
0: Iya, aku sudah.
1: Halo.
0: Halo, aku udah halo. Oke, baiklah Dun Sana Padanga, sepertinya ada trouble sekali di telepon kita. Boleh ya untuk Dun Sana Padanga masuk balik di line telepon kita di 0751 812 4 1 4 atau di 08 sabaleh 660924. Kita coba dulu penelpon berikutnya dulu Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kau Dun Sana Padanga. Oke, tak putus. Silakan akan Nio bergabung balik di line telepon. Silakan Dun Sana Padanga di 0751 812 4 1 4 atau di 08 sabaleh 660924 atau bisa pulo ke chat via WA kita pada malam kodun Sana Padanga yo. Silakan saja nak bergabung di Sana Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam Josia kodun Sana Padanga.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Josia ko.
1: Halo Uni.
0: Halo Uni.
1: Halo Uni.
0: Halo Uni Nana. Kita tada ngelagu suara Uni Nana kok. Baiklah, silakan saja Dun Sana Padanga, bukan ada trouble. Silakan beralih ke chat WA kita pada malam ke Dun Sana Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam Josia ke Dun Sana Padanga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian sepertinya kok. Batu ah. Baik, apa kabar Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat banaku Pak Yona. Pedoain ya. Jadi boleh apa lagu Minang apa Nio?
2: Kajantuang tembak sindiran.
0: Onde, kajantuang tembak sindiran. Ya. Lasuh kueh. Lagunya kau beli apa? Salam-salamnya dulu silakan malam kau Pak.
2: Salam ke Desi Astratek. Mm-hmm. Nana di Bilimbiang, Ibu Sur.
0: Jadi
2: Desi Steba.
0: Baik.
2: Ibu Queen, Ibu Uni.
0: Mm-hmm.
2: Bulan Diana.
0: Jadi
2: Widira.
0: Baik.
2: Pak Nur, Pak Rajo Kacir.
0: Iya Pak.
2: Pak Roni Jamba,
0: mm-mm.
2: Pak Del Jamba,
0: jadi
2: Om Tite. Nah, salam untuk diri sekeluarga.
0: Jadi
2: ya.
0: Sih ya.
2: Lalu lelok pulang ya.
0: Amin iyo jadi Pak Oyon.
2: Yang jadi lah pelakang nak.
0: Indak tajungkang deh beko kadang.
2: Ayo lari.
0: Jadi Pak, baik.
2: Tidak ada sebagai Allah doang.
0: Indak Pak, indak Pak Ado.
2: Lah.
0: Jadi Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambali aku. Boleh untuk Dun Sana Padanga akan masuk di sesi terakhir ko. Kita coba terima penelpon berikut dulu Dun Sana Padanga di GSM yo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia. Ko Dun Sana Padanga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri saya.
0: Iya. Boleh diketan dulu. Diketan dulu. Boleh diketan dulu volume radio di rumah Mama Zur di Gunung Pangilun. Iyo, baka Pak Mama Zur sehat. Allah ma.
3: Allah yo. Mama minta lagu capek selena.
0: Lagu apa tuh Ma? Iyo.
3: Lagunya iko.
0: Apa tuh?
3: paluah ayah ganti ayam susu bundo.
0: Onde itu lirik lagu sepertinya.
3: Oh seperti, oh gitu ya.
0: Iya kayak mah panjang. Apa tuh mah?
3: Tinggallah kampung Rana Balingka.
0: Oke, okay, tinggallah kampung seperti lagunya tuh mah. Tinggallah kampung. Dari siap mamanya penyanyi kok.
3: Siapa nado?
0: Ado dari Yogi, ado dari Fanny Fabiola, ado dari Siva.
3: Fanny
0: Fabiola saja. Boleh mah, salam-salamnya.
3: Salam-salamnya untuk Karul ya. Eiko lah.
0: Buka catatan
3: Bunda
0: dulu.
3: Bunda Nur, yuk. Mami Queen, Mama Najwa, Ayon Tanjung, Diana, Desi, Mbak Yul, Pak Munir, Pak Buyong, Pak Ibo, Desi, Pak Hen, Widira, Mak Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep, Indah, Buyong Tapulan. Ulan. Oke deh. Sadunya saja lah.
0: Baik, Mama. Siap, Mama Zul.
3: Terutama yang untuk Rini, sama cucu Mama yang aduh itu.
0: Baik, Mama Zul. Terima kasih.
3: Makasih, Rini.
0: Sama-sama, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zul di Gunung Pangilun. Oke, Dun Zara Pananga, kita ke chat WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri, putarkan Mudo Queen. Lagu baru ulang seso dari Vicky Koga. Salam untuk Pak Nur, Nana, Buzur, Jomblo Lebay, Fitro, Mama Najwa, Mama Ica, Desi, Mbak Yul, Ma Itam, Sekumbang, Bujang Terusan, Unimonik, Bu Eli Tanjuang, dan semua pendengar perempat. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Queen di Mega Permainan masuk ke WA Kito pada malam kedun sana pandangnya. Dan kita akan baco celai ke WA terakhir kita pada malam kedun sana pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Riri Antika, waalaikumsalam. Ke pendengar baru, penentang baru juo dari Uda Rifki di Bengkulu Merah Putih, provinsi tetangga, tapi keturunan Minang. Rekas lagu Minang, Zazkia Rayani, Padi atau Ilalang. Kalau indah ado, dari Sri Viola. Oke, emak menyuruh pulang, bayaklah. Atau lagu Minang lainnya, Penangguangan dari Siva Maulina. Salam untuk Sagalonyo, perantau dari Ranah Minang di Padang dan seluruh Kasadonyo. Bayaklah, selamat datang Yohuda Rifki di Bengkulu. Selamat bagabang kaprang PRRI Padang. Dan tentunya baik lagunya kita akan putarkan ya udah ya. Dan itu menjadi pendengar atau dunsana pandangan kita yang terakhir bergabung di sesi terakhir ke dunsana pandangan. Terima kasih Nanala bergabung dari jam 21 sampai kiniko. Semoga senang. Lagunan ala di request ala kita putarkan pulo. Dan mohon maaf nangka bergabung tadi nggak bisa kita terima teleponnya, mungkin ada gangguan atau baak dunsana pandangan, tapi jangan taibu hati. Terima kasih yo. Dan beko di jam 23 sampai jam 20 kita akan beralih ke program Bugi Lamo. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Indonesia, sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu, sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

0: sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tanah padang. Ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda. Yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya. Nak, tolong ambilin ibu air ya.
1: Sebentar, Bu. Lagi nanggung nih mainnya. Smash them.
2: Pernah dengar kalimat seperti itu? Sederhana, tapi cara kita menjawab menunjukkan adab kita. Kalau dipanggil orang tua, dijawab. Kalau diminta tolong, jangan menggerutu. Kalau lewat, bilang permisi. Kalau salah, bilang maaf. Dan kalau dibantu, jangan lupa terima kasih.
1: Bu, maaf ya tadi. Ini airnya, diminum dulu ya, Bu.
0: Iya, Nak. Makasih ya.
2: Menghormati yang lebih tua bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru, adab menunjukkan siapa diri kita. Tetap gaul, tetap modern, tapi jangan lupa sopan.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasannya. Dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
3: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu, ya Allah.

Dun Sanak Pandangan, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0812-1414. WhatsApp 0811-66-09-24. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pendengar di mana berada. Terima kasih Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang melalui FM 92,4 MHz di kesempatan hari Nanko, hari Selasa, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Dan dun sanak parangga di kesempatan hari Nanko di Daipar Raminang pagi sampai Raminang siang beko ambo haturman ka mangawani dun sana jo beragam program hiburan serta informasi-informasi menarik lainnya. Yalah dun sanak parangga mengawali kebersamaan kita hari Nanko, mulah kita simak basamu pembacaan ayat suci Al-Qur'an nan ka dibacakan Dek Kori Roza Reski membacakan surah Hud ayat 69 sampai jo ayat 78 dan beko dilanjutkan sudah tujo ceramah subuh nan ka disampaikan de Ustaz Ardi Nasril menyampaikan ceramah berjudul penetapan kematian dalam Al-Qur'an. Waladun sanapadanga dari Sudirman Dua Balai Padang mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara Perempat RRI Padang dari pagi sampai sore beko. Mulai kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Hud ayat 69 sampai 78 dibacakan Dek Kori Roza Reski. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia, Ibrahim, mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, malaikat, berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia, istrinya, berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka, para malaikat, berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepadamu. Wahai Ahlul Bait, sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih." Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak." Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang-orang yang pandai? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين صدق الله العظيم. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita beri judul tiga penetapan kematian dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak akan lemah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan meninggal. Maka penjabarannya adalah yang pertama, penetapan kematian dalam Al-Quran itu adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum datang ajalnya. Wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajalnya, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi penetapan yang pertama adalah kenapa seseorang itu meninggal? Pertama adalah karena sudah sampai ajalnya. Artinya apa? Usia tidak menentukan seseorang itu meninggal. Apakah dia sudah tua atau masih muda. Sakit juga tidak menentukan apakah seseorang itu meninggal atau tidak. Dalam hal ini, makanya kita jangan sampai lalai. Oleh apa kita jangan sampai lalai? Jangan sampai lalai kita karena usia masih muda. Kenapa? Dalam kenyataannya, untuk meninggal itu tidak perlu menunggu tua terlebih dahulu. Banyak orang yang masih muda meninggal dan banyak juga orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Kenapa? Jawabannya adalah karena ajalnya belum sampai. Yang kedua, jangan sampai terlena kita oleh badan masih sehat. Kenapa? Untuk meninggal itu tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit, sehat, meninggal. Dan juga banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun sakit, tapi masih belum meninggal. Kenapa? Jawabannya juga sama seperti tadi, karena ajalnya belum sampai. Yang ketiga, jangan kita sampai terlena oleh badan masih kuat. Kenapa? Karena untuk meninggal itu tidak menunggu lemah terlebih dahulu. Banyak orang yang kuat-kuat, banyak orang yang masih muda, banyak orang yang masih sehat meninggal. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bertenaga tapi belum meninggal. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Artinya apa? Jangan sampai lalai kita beribadah di masa kita muda. Jangan sampai lalai kita beribadah ketika kita bertenaga kuat. Artinya apa? di masa muda saja kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah dalam beribadah, apalagi ketika kita sudah tua. Di ketika sehat saja kita tidak boleh lalai beribadah. Kenapa? Ketika kita sudah sakit nanti banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Seseorang itu akan meninggal adalah apabila ajalnya sudah sampai. Yang kedua, penetapan kematian yang kedua adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum sampai di tempatnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, mungkin tidak di kampung halamannya, adalah karena di sanalah dia meninggal. Di tempat itulah dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikkumul mauta walau kuntum fi murujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa? Ketika belum pas tempatnya, maka kita belum akan meninggal. Yang ketiga, Allah belum akan wafatkan kita ketika belum sesuai sebabnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang meninggal karena tabrakan. Kenapa? Sebabnya itu. Ada orang yang meninggal tenggelam. Kenapa? Sebabnya itu. Jadi ketika sudah memenuhi ketiga tempat tadi, sudah sampai ajalnya, sudah sesuai pas tempatnya, dan sudah ada penyebabnya, maka kita akan meninggal. Maka yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, mati itu tidak pernah lupa dengan kita. Cuman kita yang sering lupa dengan namanya mati. Yang kedua, kemanapun kita pergi, kematian itu akan ikut dengan kita. Segala aktivitas kita, maka kita, kematian itu akan ikut dengan kita. Artinya apa? Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita sebagai persiapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak persiapan kita, banyak perbekalan kita, maka ketika itu kita dijemput oleh Allah, maka perjalanan kita nanti untuk menemui Allah adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum punya persiapan apa-apa, ketika amal ibadah kita tidak seberapa, maka nanti perjalanan kita menuju Allah adalah suatu perjalanan yang menyengsarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RRI Padang yang kami hormati. Untuk itu, dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita sebagai kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan

persiapan tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-7 Balai tahun 2028 bisu pihaknya pada bulan Desember mendatang akan melakukan rapat evaluasi Porprov Sumatera Barat ke-6 Balai. Menurutnya, dalam rapat evaluasi itu akan ditentukan kabupaten kota nan yang mana akan menjadi tuan rumah Porprov Sumbar ke-7 Balai bisu ko.

dan sanak pandangan. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kanambale Sumatera Barat tahun 2026 resmi ditutui de Wakil Gubernur Sumatera Barat tadi malam. Penutupan dan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman ditandui jo pemadaman api obor Porprov. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Ruseini mengapresiasi kekompakan seluruh pihak dan telah berhasil melaksanakan Porprov Kanambale Sumatera Barat tahun 2026. Menurutnya, kekompakan itu menjadi petanda kebangkitan olahraga di Sumatera Barat. Fasko menyampaikan pula, dinamika yang terjadi selama penyelenggaraan Porprov merupakan bagian dari kompetisi olahraga dan harus disikapi secara dewasa. Menurutnya, persaingan menjadi bagian dan membuat pertandingan semakin menarik, apalagi tujuan utama penyelenggaraan olahraga bukan sekadar memperebutkan juara, melainkan juara hubungan antar daerah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumah dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat Bayar Dun Sanak Berangga jam 6 lewat 10 mini waktu Indonesia Barat ya. Barangkali banyak yang terbun sana dan sedang bersiap-siap untuk melakukan atau merajakan aktivitas rutin di hari Nanko. Ya, namun tentu sedang bersiap untuk mengamankan seluruh kebutuhan-kebutuhan kerajaan sana ya. Yalah Dun Sana Barangga, sudah 1 jam tadi kita di segmen Suluh Negari ya, dan menghadirkan konten-konten Islami. Mudah-mudahan saja bisa menggiya ketenangan batin dan kecerahan pikiran untuk melaksanakan seluruh kerajaan di hari Nanko ya. Yalah Dun Sana Barangga, lagi kita nikmati sebuah lagu di segmen hiburan pagi Dun Sana Barangga dari Indah Zaharani berjudul Burung Nuri. Berikut kita lanjutkan ke lagu berikut dari Ratu Sekumbang, Jedava Sekumbang berjudul Andam Serasa. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan kau bisa memicu semangat kerajaan dosa di hari nanko. Konyo Andam Serasa dari Ratu Sekumbang, Jedava Sekumbang.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Iko kapai ha? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak beko tuh mah.
0: Jadi sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh ada sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tau tukup FABB, itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Mina, ditukar di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, ta jamin kurs haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu, ado pulo logo resmi BI. Aman, yo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pangit pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih. Rasanya

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: Keempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Rani Padang, Sore Budaya Sumatera Barat ya, dan Sarap Barangnya. Baru saja berlalu sebuah lagu dari Anikyu berjudul Tak Pacik di Nan Sansai. Jadi meladun sana padanya, sebelum kita nikmati lagu-lagu pop minang dan lainnya, kami bagikan di sana informasi tentang kondisi cuaca di daerah kita di Sumatera Barat, dan kami kutip dari BMKG Minangkabau. Nah, dun sarap rangga, pagi hari ko diperkirakan cuaca di Sumatera Barat secara umum akan berawan dan udara kabur. Kemudian berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Sementara siang hingga petang hari, cuaca diperkirakan jauh masih berawan dan udara masih kabur. Potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Serato Pasaman. Terih di malam hari beko, dusara penengah, cuaca diperkirakan jo masih berawan dan udara pun masih kabur. Kemudian berpotensi peluh hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Serato Pasaman. Nah, suhu udara dun sarap rangga diperkirakan sepanjang hari nanko berkisar antara 7 baleh sampai 33 derajat Celsius. Kelembapan udara antara 65% sampai 98%, dan angin akan berambuih dari lawi maksudnya dari timur laut menuju barat. Jo kecepatan ampe hingga 22 km per jam. Adapun peringatan dini harian untuk hari ini adalah nihil. Nah, itulah dun sanak perangga perakiraan cuaca untuk Sumatera Barat go di hari nanko Kamis 15 Oktober 2026, dan kami kutip dari BMKG Minangkabau.

0: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat RRI Madan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dun Sanana, selamat pagi Dun Sanana untuk Dun Sanana baru saja menyengko di frekuensi 92,4 MHz ko dan betulunan lah bersama kami dari pagi tadi. Yalah Dun Sanana Padang ya, sebelum meninggalkan rumah ada eloknya Dun Sanana mengecek dan recek balik ya, seluruh kelengkapan-kelengkapan ya, yaitu berkas-berkas yang butuhkan untuk kerajo ataupun kendaraanan yang digunakan, dipastikan untuk layak jalan apalagi di tengah cuaca yang berkabih serpoiko ya, mungkin ada eloknya dipastikan seluruhnya. Dan kalau pakai kendaraan redua jangan lupa pakai masker pulau dosa berangga karena memang cuaca senang indah baik-baik saja gini kok ya. Jadilah Dun Sana Padanga jalan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, sebelum kami sampaikan informasi terupdate seputar Sumatera Barat dalam kabar Salingka Nagari. Kami masih mengawali Dun Sana jo rangkaian lagu-lagu pop Minang ya. Namun sebelumnya kami bagi pulau informasi nangka lewat berikut ko. Tetap bersama kami di Pram PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki dua tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id